0: tengah laut. Kita tahu bagaimana arah pergerakan arus laut. Nah, waktu itu ini suatu hal yang luar biasa sehingga akan mengurangi resiko dan juga akan mengurangi dampak.
1: Mohyildi menambahkan keberadaan HF radar menjadi instrumen penting dalam memperkuat upaya mitigasi terhadap ancaman gempa bumi atau tsunami termasuk potensi megatrans di Pasisir Barat Sumatera. Sanabadaga, mahasiswa program studi teknologi informasi Universitas PGRI Sumatera Barat mengembangkan sejumlah teknologi berbasis Internet of Things. Inovasi tersebut diperkenalkan ke masyarakat dalam pameran Sains Geoteknologi dan diadakan waktu Car Free Day di Kota Padang Kepatang. Salah satu teknologi yang dipamerkan yaitu alat pendeteksi potensi tanah longsor. Selain itu, mahasiswa mengembangkan lo tampek sarok pintar dan mampu memilih ketolongi dan mampu memilah jenis sarok serta mengagian notifikasi katiko kapasitasnya ala panuh. Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Universitas PGRI Sumatera Barat, Agus Rino mengatakan, pengembangan teknologi itu merupakan bagian dari upaya menghadirkan inovasi yang punya nilai guna untuk masyarakat. Menurutnya, teknologi dapat mempermudah sistem kerajo manusia, sekaligus menjadi solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar.
2: Ya, ini salah satu produk yang diciptakan oleh mahasiswa supaya masyarakat bisa kenal dengan teknologi-teknologi yang dibuat oleh mahasiswa.
1: Inyo pun menambahkan, selain membekali mahasiswa juga kemampuan teknis, pihak kampus mendorong jo penguatan aspek kewirausahaan lewat praktek pitching bisnis jo expo kewirausahaan. Langkah tersebut dilakukan supaya mahasiswa indah hanyo mampu menciptakan teknologi, tapi punyo kemampuan mengembangkan inovasi dan berpotensi diterapkan jo dimanfaatkan oleh masyarakat. Dun sana pandanga, masih minimnya ketersediaan fasilitas WC umum di sekitar lokasi Car Free Day di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang menjadi sorotan masyarakat. Akibatnya, sejumlah pengunjung terpaksa memanfaatkan fasilitas kantor pemerintahan atau musaji jemusola dan masih buka untuk sekedar buang air ketek. Salah seorang pengunjung Car Free Day, Kaila, mengatakan, terkadang inyo harus menuju kawasan Musaji Raya Sumbar dan lokasinya jauh dari pusat keramaian. Menurutnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat harusnya menyediakan petunjuk dan jale terkait lokasi WC umum supaya pengunjung indah bingung serta menyediakan sarana WC bergerak atau portable.
3: Kita harus masuk kan ke dalamnya, jadinya tergantung boleh masuk, diizinkan atau enggak gitu. Ya, karena kan rata-rata biasanya kalau dalam, biasanya harus cari WC umum, itu pun cuma ada tersedia dua biasanya setahu aku sendiri. Kalau di luar nih enggak ada sih, paling ke masjid kalau ada, tapi kalau ada WC portable itu lebih bagus.
1: Sementara itu, sejumlah pengunjung Car Free Day menyoroti pulo minimnya kamera pengawas atau CCTV, menurut orangko, keberadaan CCTV penting bana untuk menjaga keamanan juga mengantisipasi tindak kejahatan di tengah keramaian. Dun sana padangga pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan Tarui Mampakue promosi pariwisata lewat pengenalan kuliner khas daerah. Salah satunya juga madoka lomba merandang lokan dalam Festival Negeri Sejuta Pesona di Pantai Carocok Painan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Jawa Olahraga Kabupaten Pasisir Selatan, Ronald Bernando mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan melestarikan budaya kuliner yang menjadi identitas masyarakat Satampe. Menurutnya, rendang loka merupakan makanan khas yang punya cita rasa yang berbeda dibandingkan rendang dari daerah lain di Sumatera Barat. Ini pun menjelaskan, rendang lokan punya keunikan karena menggunakan lokan atau karang laut sebagai bahan utama dan dimasak jo bumbu rendang. Kuliner itu alam menjadi bagian dari tradisi masyarakat Pasisir Selatan.

0: dan lebih luas. Jadi demikian wisatawan nanti buka pesisir selatan, tidak hanya menikmati destinasi wisata alam, tapi menjadi kuliner khas sebagai daya tarik utama. Dan sana padanya, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya dalam mencegah berbagai penyimpangan sosial lewat deklarasi anti-LGBT, narkoba, jo penyakit masyarakat di lapangan Cindoamato Batu Sangka, Kepatang. Kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi pemerintah daerah, kepolisian jo seluruh elemen masyarakat dalam menjago nilai-nilai adat jo budaya jo agama. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli mengatakan, deklarasi nan diinisiasi Dek Polres Tanah Datar Riko merupakan bentuk komitmen bersama dalam mapakue upaya pencegahan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga generasi muda dari berbagai pengaruh negatif. Inyo maja seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah LGBT, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai perilaku yang dinilai bertentangan jo norma agama adat jo budaya yang berlaku di Tanah Datar. Keterlibatan seluruh pihak dinilai sangat dibutuhkan supaya upaya pencegahan dapat berjalan secara efektif.
1: Kita menandatangani bentuk dukungan kita untuk melawan perang dengan penyebaran budaya LGBT, penyalahgunaan narkoba, dan penyakit masyarakat lainnya. Kami berharap gerakan ini didukung penuh oleh seluruh masyarakat karena ini juga akan menyangkut kepada generasi kita yang akan datang. Kami mohon perhatiannya semua dari masyarakat. Ini bukan hal yang sepele. Insya Allah kita siap aksi.
0: Ahmad Fadli menambahkan pula, masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap pembiayaan keluarga jo pengawasan anak sebagai langkah pencegahan sejak dini. Peran keluarga dinilai sangat strategis dalam membantu karakter serta mengagih perlindungan ke generasi muda. Sana padanga, kontingen Kabupaten Solok Selatan menargetkan prestasi terbaik di cabang olahraga sepak bola di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Parprov Sumatera Barat 2026. Setelah pernah meraih medali perak di Parprov 2028, tim kini bertekad minimal mengulang pencapaian tersebut. Ketua Kontingen Parprov Solok Selatan bidang sepak bola Rivaldi mengatakan, terkait nan dipasang cabur sepak bola ko merupakan harapan bersama antara pelatih jo manajemen tim. Menurutnya pengalaman di Parprov sebelumnya menjadi modal penting dalam menyusun langkah menuju prestasi. Rivaldi menjelaskan di Parprov 2018 tim sepak bola Solok Selatan berhasil meraih medali perak, jo menjadi runner up di tingkat Sumatera Barat. Capaian itu menjadi tolak ukur sekaligus motivasi bagi seluruh pemain jo ofisial.
2: Kalau harapan dari pandari manajemen ya bang, itu karena kita kemarin di Porprov terakhir 2018, Solok Selatan itu kan meraih medali perak. Artinya Solok Selatan adalah nomor 2 di Sumatera Barat. Tidak muluk-muluk, mudah-mudahan bisa tercapai lagi prestasi tahun 2018 kalau bisa naik jadi emas.
0: Rivaldi menegaskan pianyo indah Nio memasang target nambah labihan, tapi mempertahankan prestasi sebagai salah satu tim terbaik di Sumatera Barat menjadi sasaran realistis dan taruh diupayakan lewai persiapan nan matang. Yola dun sarapadanga, segitu dulu kabar barito untuk pagi kini ko. Bisa baso bebalik jokaban dan lempulo pado wakatunan samo. Ampun dan membacakan Riri Antika mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, sentiang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia, jokaba nan lain pulau.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
1: Ah jadi, aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku bu, baliknya 50.500 lah ibu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih canggih bu ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Sebuah situs purbakala disebut Nagari Seribu Menhir terletak di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Luasnya lebih kurang 115,92 km persegi. Di sana tersebar peninggalan kepurbakalaan berupa menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berundak-undak, batu tapak, batu jajak ayam, balai-balai batu pembagian wilayah 4 Nini Lua 50, Masjid Kuno, dan pasanggrahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Alam yang asri di selingkar perbukitan sungguh menawan. Cahaya matahari yang jatuh pada salah satu sisi bukit kecil membuat bukit itu seolah hijau menyala dan bukit yang lebih tinggi berwarna keabuan nampak dari kejauhan. Kawasan Nan Permai ini dipagari oleh perbukitan dan mempunyai tiga anak sungai, yaitu Batang Kincung, Batang Suga, dan Batang Penawat. Yang ketiganya masuk ke Batang Mai sebagai sungai terbesar. Keindahan alam yang mempesona dan situs peninggalan purbakala yang unik menjadikan Nagari Mai sebuah objek wisata budaya yang sangat mengagumkan. Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sorong Padaga Sabana Menanti dari Nada Zahrani Zahrani yo Samo Iqbal Mahesa Nana lamatan kita ke jam 7:38 waktu Indonesia Barat dan tentunya Dun Sorong Padaga kini kita akan beralih berbagi informasi seputaran perakira cuaca untuk Provinsi Sumatera Barat untuk edisi hari Senin 6 Juli 2026 Dun Sorong Padaga. Yang pertama ada pesisir selatan hujan ringan, kemudian Solo Bakabuy, kemudian Sijunjuang hujan ringan, tanah datar udara kabuh, Padang Pariaman hujan ringan, Agam hujan ringan, 50 kota udara kabuh, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Damasraya, Solo Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang hujan ringan, kemudian Kota Solo Bakabuy, kemudian Kota Sawalunto udara kabur, Kota Padang Panjang hujan ringan, Kota Bukit Tinggi udara kabur di Sarawak Padanga, kemudian Kota Payakumbuh hujan ringan, Sarato Kota Pareman hujan ringan. Jo suhu iko berkisar dari 19 sampai 20 sampai 31 derajat Celcius di Sarawak Padanga. Jo kelembapan udara iko berkisar dari 60 sampai 98%. Jadi itulah perakira cuaca kita untuk hari ini kau Dun Sorong Padaga dan kita kutip dari perakirawan BMKG Minangkabau. Dan kita akan masih lanjut berbagi informasi beko sampai ke jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Guys, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
4: Oke, siap. Tunggu. 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
3: Oh, sampah aku.
4: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
3: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
4: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
3: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
4: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
3: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Lompat RRI Padang.

0: Dun sorang pandega pelaksanaan kegiatan Car Free Day nan akan digelar pada tanggal 19 Juli nangkatibo oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapat sambutan oleh masyarakat terutama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan Nagari Ketapyang Batang Anai. Tersebut mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. Car Free Day yang dipusatkan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Ketapyang akan dihadiri oleh masyarakat dan akan berolahraga seperti senam basamo, balari, joba sepeda. Jadi Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Jawa Olahraga Padang Pariaman Anton Wira Tanjung mengatakan kegiatan Car Free Day tasabuy baru perdana dilaksanakan di Padang Pariaman. Dijalankan Anton Wira, Car Free Day iko baru dilakukan uji coba di kawasan tasabuy. Menurutnya jika alun maksimal, maka kegiatan serupa akan dialihkan ke kawasan flyover Bandara Internasional Minang, Kabau atau BIM. Informasi selanjutnya Dun Sarang Padangan, sementara itu Ketua Forum UMKM Padang Pariaman Doli Prihatin Rivala mengatakan para pelaku UMKM menyambut banyak jo digelarkannya Car Free Day tasabuy. Car Free Day iko juga dapat menambahkan pendapatan pelaku UMKM sehingga UMKM di Padang Pariaman semakin maju jo berkembang. Doli Prihatin Rivala menjelaskan pula, pemerintah Padang Pariaman memfasilitasi sekitar 20 pelaku UMKM yang mempromosikan hasil usahanya. Namun demikian, terdapat ratusan pelaku UMKM lokal dan juga ikut berpartisipasi. Doli Prihatin menambahkan pula, untuk kini ko sekitar 40 ribu lebih pelaku UMKM dan telah terdaftar di Padang Pariaman. Pada umumnya, bergerak di sektor makanan dan minuman, pakaian, kriya, jo kerajinan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

hadiah gerah kawan. Nah itulah Dun Sara Padangnya. Bagaimana boleh saja, tapi ada batasannya Dun Sara Padangnya. Jangan lo sampai menusuk ke hati paling dalam kawan nawa. Kalalah denda marah. Entah apa beko hanta jadi Dun Sara Padangnya. Jadi memang bagara tuh yo ada standarisasinya gitu Dun Sara Padangnya. Jangan lo sampai terlalu dalam bagarahnya gitu Dun Sara. Sampai tak singgung orang kalau mandanga gitu. Nah jadi kalau bagarah yo sekedar bagarah saja Dun Sara Padangnya yo. Dan tentunya selamat pagi Bali ya, nomor saja bagabang di 92.4 MHz atau di RRI Digital. Selamat pagi Dun Sara Padangnya. Tentunya di pagi hari kini kok kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Hibur Minang 107 informasi beko sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan alun sarapan, bayi sarapan dulu Dun Sara Padangnya sebelum beraktivitas yo, karena sebelum beraktivitas kalau pari kosong ndak konsentrasi Dun Sara Padangnya. Jadi makan dulu, habis makan lanjut mengerajukan kerajo awak Dun Sara Padangnya yo. Mela kita akan ke cia lagu Minang dulu dari Elsa Pitaloka, Bakawan Sajo.

0: Salah satu permainan anak nagari Minangkabau menggunakan bola dari anyaman rotan yang dijalin disebut Sipak Rago. Permainan yang dilakukan 6-10 orang ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan identitas masyarakat Minang. Jika dilihat bola rago, bagian dalamnya memiliki rotan 3 buah yang dianyam. Angka 3 mewakili struktur kepemimpinan di Minangkabau yang dikenal dengan tali tigo sapilin, terdiri dari niniak mama, alim ulama, dan cadiak pandai. Sedangkan jalin 4-4 pada bola rago bagian luar erat kaitannya dengan falsafah adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah kato nan ampe, yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu, dan kato kudian, serta 4 tata cara bertutur kata, yaitu tahu jonan ampe, kato mandaki, kato malereng, kato manurun, dan kato mandata. Yang diutamakan dalam permainan Sipak Rago adalah kekompakan dan adanya sikap saling menghormati antara sesama pemain.
1: Kegiatan ilegal di wilayah
2: Ya Allah. Ngeri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material termasuk pohon-pohon.
3: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
4: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Enak banget deh dengar radio malam-malam gini.
6: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
5: Bukan kak, aku lagi dengar radio nih.
6: Kenapa dengernya di radio tab sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
5: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
6: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Adun Sarapadangga Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 48 Hijriah sebagai ajang refleksi diri sekaligus memperkuat komitmen untuk berperan aktif dalam membangun generasi nan berkarakter religius jauh berkontribusi positif bagi daerah. Ajakan tersebut disampaikan Mahyildi dalam kegiatan Subuh Mubarakah yang dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah Provinsi Jopolda Sumatera Barat di Musaji Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Minggu Kepatang Dusara Padangnya. Jadi kegiatan tersebut diikuti ribuan peserta yang berasal dari aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemprov Sumatera Barat, Jauh Jajaran Polda Sumatera Barat, serta masyarakat umum. Dan tentunya Mahyildi menegaskan makna hijrah indah hanya dimaknai sebagai pergantian tahun baru Islam, tetapi harus diwujudkan dalam perubahan sikap, perilaku, juga kualitas kehidupan sehari-hari. Tentunya di Suara Padang informasi kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut berbagi informasi setelah nan barikiko.
1: Fordekop adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Burr pada tahun 1825 pada masa Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan der Tropen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Baanjuang. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuanku dan Rence. Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort de Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort Van der Kaplan terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.
2: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
4: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangga. Wali Kota Bukit Tinggi Ramblan Nur Matias mengapresiasi penyelenggaraan lomba balap sepeda khusus anak tanpa pedal atau pushback di Suara Padangga dan berlangsung sukses jumeriah di daerah Satampe. Pemerintah Kota Bukit Tinggi mengungkapkan perlombaan serupa akan digelar dua kali setahun. Dan lomba pushback eko sukses digelar jo diikuti 300 lebih peserta melalui acara Bukit Tinggi Maimbau Wisata Runback di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bukit Tinggi. Menurutnya di Suara Padangga perlombaan sepeda tanpa pedal atau sistem penggerak eko adalah olahraga unik yang mengajari anak-anak kesiapan mental, fisik, jo kesabaran. Wakil mengatakan event eko juga menjadi titik peningkatan ekonomi jo masuknya tamu ke dalam kota yang mempengaruhi tingke hunian hotel jo jua beli masyarakat. Dan tentunya wakil menambahkan pula apresiasi kepada seluruh pegiat jo pendukung olahraga pushback, panitia, peserta, orang tua, serta sponsor dan Allah mendukung kegiatan tasabuy. Dan tentunya dan cara pandangnya informasi kau kita kutip dari antarasumber.com dan kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu hiburan Minang sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: kamu, jika luka sayatan kertas lebih sakit dibandingkan luka terkena pisau? Menurut Ferris Jab, peneliti dari Scientific American, bahwa luka tergores kertas sebenarnya bukan hanya sobekan kecil seperti yang terlihat. Tetapi, luka bergerigi yang memotong tepat melalui kumpulan sel-sel saraf yang paling sensitif. Setiap kali kita bergerak, maka luka tersebut akan terbuka dan mengganggu saraf neuron yang terluka. Oleh sebab itu, luka setipis apapun harus ditutupi dengan plester atau perban agar udara kotor yang mengandung kuman dan bakteri tidak langsung masuk ke dalam kulit yang terluka.
1: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
2: Kamu ini berisik sekali ya.
1: Ini loh kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh lihat, ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
2: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Undeh mandi. Makanan lokal tuh harus awak dukung, Dek. Bagaimanapun caronyo untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kah disalahan, ha?
1: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
2: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pada gelaga duo raksasa Eropa antara Spanyol jo Portugal berbabak ke 6 balai besar Piala Dunia di Dallas Stadium Arlington Amerika Serikat Selasa 7 Juli 2026 diprediksi berlangsung sengit. Pertandingan dan dipertemukan dua tim bertabur bintang tersebut diperkirakan akan ditentukan oleh dominasi permainan dari lini tengah serta efektivitas penyelesaian Aquino. Pelatih sepak bola Sumatera Barat Dian Rama Saputra menilai duel kedua tim akan menyuguhkan pertarungan menarik antara generasi muda Spanyol Jo para pemain berpengalaman dan dimiliki Portugal. Menurutnya kualitas lini tengah menjadi faktor utama dan akan menentukan jalannya pertandingan. Namun dia menilai Portugal masih memiliki catatan yang perlu diperbaiki, terutama dalam sektor penyerangan. Ini menjadi ketergantungan terhadap Cristiano Ronaldo masih cukup gadang sehingga berpengaruh terhadap produktivitas gol ketika sang kapten mampu diredam lawan. Informasi selanjutnya dun sarang padang kontingen Kabupaten Solok Selatan menargetkan prestasi terbaik pada cabang olahraga sepak bola di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026. Setelah pernah meraih medali perak pada Porprov 2018, tim kini bertekad minimal mengulang pencapaian tersebut. Ketua kontingen Porprov Solok Selatan bidang sepak bola, Revaldi mengatakan, target yang dipasang cabang olahraga sepak bola pada ajang Porprov merupakan harapan bersama antara pelatih Jo Manajemen. Menurutnya pengalaman pada Porprov sebelumnya menjadi modal penting dalam menyusun langkah menuju prestasi. Revaldi menjelaskan pula pada Porprov 2018, tim sepak bola Solok Selatan berhasil meraih medali perak jo menjadi run-up di tingkat Sumatera Barat. Capaian tersebut menjadi tolak ukur sekaligus motivasi bagi seluruh pemain jo official.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kesenian tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Lawe, Kabupaten Panadatar, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
1: Enak banget deh dengar radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi dengar radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sana Padaga Iko Calagu dari Indro Tanjung Jo Uriano Vita Jinak-jinak Merpati dun Sana Padanga yo. Dan kini kau katakan berbagi informasi seputaran di tanggal 6 Juli kau memperingatkan hari apa saja dun Sana Padaga. Jadi sejumlah hari penting dirayakan hari kini kau 6 Juli 2026 dun Sana Padanga. Jadi ada beberapa hari yang memperingati hari apa saja. Yang pertama ada perayaan Idul Gadir dun Sana Padanga. Itu merupakan hari raya bagi warga Muslim Syiah dan ada di Iran. Hari itu diperingati pada tanggal 8 Balai bulan Zulhijjah. Jadi kepercayaan Syiah Idul Gadir itu adalah hari di Ali bin Abi Thalib yang diangkat sebagai seorang pemimpin agama setelah Nabi Muhammad. Jadi istilah Gadir itu berasal dari nama sebuah kolam Gadirkum di Sana Padanga. Kemudian ada pula hari Ayam Goreng Nasional Amerika. Jadi Amerika Serikat tanggal 6 Juli itu juga diperingati sebagai hari Ayam Goreng Nasional. Jadi ayam goreng itu merupakan makanan sangat populer di seluruh dunia. Namun tak kadun Sana Padanga, bahasanya makanan itu merupakan makanan mahal pada era Perang Dunia Kedua. Namun berkat teknik produksi massal, kini sadalah orang bisa menikmati ayam goreng lezat jo haragona murah di seluruh dunia. Sepertinya informasi lainnya dun Sana Padanga, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal.

0: Begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.
1: Juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Apo kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Ce?
5: Aisyan Raugut Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, nopo karya bale?
8: Oras dongan, moha kabar muna?
9: Puha barakan rakan mendung.
10: Ma, dama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
7: Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut berbagi informasi mengenai tanggal 6 Juli ko memperingati Hari Poso. Ada nama hari zoonosis sedunia dan sarang padangnya. Zoonosis itu adalah penyakit menular yang berasal dari hewan ke manusia. Untuk mengkampanyekan mengenai bahaya penyakit tersebut, ditetapkanlah pada tanggal 6 Juli sebagai hari zoonosis sedunia dan sarang padangnya. Dan mengutip dari laman WHO, zoonosis itu dapat berupa bakteri, virus, atau parasit yang menyebar ke manusia melalui kontak langsung atau melalui makanan, air, atau lingkungan gitu dan sarapanannya. Jadi itulah beberapa informasi mengenai hari apa saja diperingati yo di tanggal 6 Juli 2026 ko. Dan kita beko akan berbagi informasi balik dan sarapanannya sampai ke jam 10 waktu Indonesia Barat.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo, yo, yo. Siapa kita, guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi, dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak

0: Pak. Oh ya.
1: Well, adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Kalau aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dun sarang padanya Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian utara tarik mengoptimalkan penyaluran BBM di wilayah Sumatera Barat. Hal itu sebagai upaya memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi di tengah adanya dinamika pada jalur distribusi. Area Manager Communication Relation atau CCR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahraugi Andriani Samapau mengatakan, kini ko terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi waktu tempuh distribusi BBM. Di antaranya, pekerjaan rehabilitasi jembatan Bukit Putus pada ruas jalan menuju IT Teluk Kabung, pekerjaan pengaspalan di kawasan Lembah Anai dan menerapkan sistem buka tutup jalur, perbaikan jalan di wilayah Nagari Talang, serta kondisi lalu lintas pada ruas Sitinjo Lawi yang kerap mengalami kepadatan akibat insiden kendaraan. Fahraugi menyampaikan pula, berbagai kondisi tersebut menyebabkan waktu tempuh armada mobil tangki menuju SPBU menjadi lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kini ko Pertamina tarik melakukan berbagai langkah mitigasi agar distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun terdapat dinamika pada akses distribusi.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ma, Papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan Papa ganti deh, Ma.
1: Kenapa dijual, Pa? Kita gadai aja di Bank Nagari.
0: Emang bisa, Ma?
1: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
0: Ayo, Ma. Kita ke Bank Nagari.
1: Besok aja, Pa. Udah malam.
0: Oh, iya.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat menyasar dan menerima ekoversi Imam Fariza Dun Sanak Padangan dan alamatan Ketoka jam 10:21 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke program Lama Taraso. Kita akan berbagi informasi seputaran resep kuliner Nusantara Dun Sanak Padangan. Seperti informasinya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, you piak. Apa mak balu nama lupa ko ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Akan lo di upiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Manga lo awak ka mama enggakan mak tuang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sial.
0: Iyo dulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padanga. Kini kita akan berbagi informasi seputaran resep masakan Nusantara. Salah satunya ada gulai ota daun tapak liman dan Sarang Padanga yo. Ini khas Minangkabau Manado Sarang Padanga. Bahan-bahan yang harus kita sadiokan ada otak sapi dan Sarang Padanga, kemudian 10 lembar daun mangkokan yo diiris tipis, santan, kemudian garam. Dan untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah giliang, kunyit, jeruk jahe. Untuk aromatiknya ada serai, daun salam, daun jeruk, dan kunyit jeruk, asam kandih dan Sarang Padanga. Nah, untuk cara membuatnya, kita bersihkan dulu otak sapi, kemudian rebus hingga matang, tiriskan jeruk potong-potong. Jadi untuk meminimalisir amis itu kita tambahkan 2 lembar daun salam dan Sarang Padanga. Kemudian rebus daun mangkokan seperti sebentar ya hingga layu, kemudian kita tiriskan. Sesudah itu campurkan bumbu halus, santan, serai, asam kandi, jeruk daun salam dalam wajan. Masukkan daun tapak liman atau mangkokan, kemudian dimasak dengan Sarang Padanga. Masukkan otak sapi ke dalam santan, nambah bumbu, bumbui jeruk garam, masak jeruk api kete hingga santan itu mengental dengan Sarang Padanga. Dan tentunya dengan Sarang Padanga, kalau Allah masak sesuai warnanya dan Allah kita rasakan, kemudian rasanya lama, baru gulai otak daun tapak liman siap kita santap dengan Sarang Padanga. Dan tentunya dengan Sarang Padanga seperti ya resep masakan kuliner Nusantara lainnya, baik kita akan berbagi informasinya setelah dan berikut.

Bape Barajui, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa, sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu

0: baju sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lapik baracuy didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lapik baracuy.
1: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
2: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: rri.co.id
5: rri.co.id complete.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Untuk rasa masakanan selanjutnya, aduk gulai pisang telur dun sarapandaga. Bahan-bahan harus kita sediakan, aduk pisang tanduk itu dipotong, serong memancang atau sesuai selera kita saja dun sarapandaga. Kemudian telur rebus, santan instan, bumbu gulai, kemudian cabai merah dibalat duo, ado ebi goreng secukupnya, ayam bersih, samo garam, gulo, kaldu ayam bubuk secukupnya, serato lada jo minyak goreng dan sarapananga secukupnya yo. Nah, cara membuatnya, kita harus siapkan dulu pisang mudo jo ayam nan ala dibari sesendok garam, buang kulit tipis atau bagian luar pisang. Potong pisang sesuai jo keinginan kita. Rendam pisang ke dalam ayam garam untuk menghilangkan keras getah pisang. Cuci pisang sampai beras ya. Lalu tiriskan jo sisi kadu sarapananga. Kemudian rebus telur hingga matang. Kemudian kupas kulit telur. Kemudian kita sisihkan. Siapkan bahan lainnya. Ada cabai merah. Kita cuci dulu. Kemudian ada udang ebinyo di sarapandaga. Kemudian panaskan minyak goreng. Masak ebi hingga matang, angkat jo sisihkan. Berikutnya masukkan bumbu gulai ke dalam wajan, tumis bumbu sampai tanak di sarapandaga. Kemudian masukkan potongan pisang, aduk rata, bahkan tambahkan ayam. Jadi tunggu hingga mendidih ya. Masukkan telur, cabai merah, jo ebi, tambahkan santan, gulo, garam, kaldu, ayam bubuk, jo lada bubuk. Jadi aduk sampai merata. Koreksi rasa. Juga lah masak jo pas, jo mateng. Matikan kompor dan taruh gulai ke dalam mangkok dan siap disajikan untuk dihidangkan untuk menu makan siang hari kini kudu sarapananya. Baiklah, ke informasi terakhir kita di Lama Teraso. Dan berikut di jam sebalik, kita akan mendengarkan kabar sakileh.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya, kontingen pekan olahraga Provinsi Solok Selatan mulai mempersiapkan pembentukan tim futsal untuk memadoi ajang Porprov Sumatera Barat 2026. Seleksi pemain dijadwalkan berlangsung pada 8 Juli 2026 sebagai tahap awal menjaring atlet terbaik. Ketua kontingen Porprov Solok Selatan bidang futsal, Rivaldi, mengatakan pelaksanaan seleksi futsal baru dapat dilakukan pada pertengahan Juli karena menyesuaikan regulasi usia peserta serta kondisi libur sekolah dan masih berlangsung. Menurut Rivaldi, cabang futsal memiliki ketentuan babedo dibandingkan sepak bola. Jika sepak bola diperuntukkan bagi pemain jobatas maksimal kelahiran tahun 2007, maka futsal hanya diperbolehkan diikuti oleh atlet kelahiran tahun 2009.

0: Informasi selanjutnya di Nusana Padanga, Unan Baliak menggelar ajang lari bertajuk Unran 2026 dalam rangka memperingati Des Natalis ke-70. Kegiatan itu mengusung tema Tumbuh Berakar Menjulang Berdampak, yang mengajak ribuan pelari dari berbagai daerah untuk merayakan semangat hidup sehat, sportivitas juga basamuan. Unan Run 2026 menghadirkan 3 kategori lomba, yaitu Virtual Run 70K, 5K, juga 10K. Untuk kategori Virtual Run, peserta dapat berlari dari lokasi masing-masing di Indonesia maupun luar negeri selama periode 1 hingga 30 September 2026. Sementara itu kategori 5 juga 10K akan digelar secara langsung pada 11 Oktober 2026 di kawasan Hijau Kampus Unan, Limomani, Padang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
3: Enak banget sih soalnya ini.
2: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
3: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
2: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
4: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
5: Ro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Terbaru cerita cinta dan saran pandangan dari Yudia. Ada dalam mantan kita kejam sabale lewai 26 ini wakatu Indonesia Barat. Dan tentunya di saran pandangan kita berbagi informasi seputaran tips and trick sukses UMKM jual modal minim. Jadi di saran pandangan memulai bisnis UMKM jual modal nan rendah itulah tantangan dan cobaan yang diadoi oleh banyak pengusaha pemula. Namun, jauh strategi dan tape, jauh perencanaan yang matang, bisnis UMKM itu bisa berkembang pesat meskipun hanya jauh modal dan tabate. Ada beberapa langkah dan tape membantu kita sukses menjalankan bisnis UMKM jauh modal rendah. Yang pertama, pilih jenis bisnis yang sesuai. Jadi pilih jenis bisnis dan tidak membutuhkan banyak investasi awal, seperti mungkin bisa bisnis berbasis jasa atau produk jo margin yang tinggi, jo biaya produksi rendah. Contohnya mungkin di Serang Padangnya untuk jasa kebersihan rumah atau kantor, kemudian layanan desain grafis atau pembuatan konten digital, atau bisa bisnis dropshipping. Samo cleaner jo konsep makanan ringan atau minuman unik itu dasar pandangnya. Kemudian tipsnya fokus pada niche market. Yo, jadi memilih pasar nan labiah spesifik itu dapat mengurangi biaya pemasaran nan cukup tinggi. Jo memenuhi kebutuhan pasar tertentu, dasar pandangnya bisa menyesuaikan produk atau layanan nan labiah sesuai sehingga meminimalkan persaingan jo biaya operasionalnya gitu di serparanya. Dan seperti informasi lainnya, beko kita akan berbagi informasinya balik setelah nan berikut.

0: bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 mg atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 mg atau 12% dari anjuran harian berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut Bali di sarapan nanya berbagi informasi seputaran tips jotrik sukseskan UMKM jom modal minim di sarapan nanya. Yang berikutnya kita harus memanfaatkan teknologi jom media sosial. Jadi gunakan teknologi jom media sosial untuk memasarkan produk atau jasa kita jo biaya rendah. Platform seperti Instagram, mungkin Facebook atau TikTok, mungkin dun sarapan nanya bisa menjangkau audiens yang lebih luas tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Jadi membuatkan fitur iklan berbayar jo targeting nan tapi jo dapat meningkatkan visibilitas produk kita dun sarapan nanya. Kemudian tips yang berikutnya, mulai dari skala kete, mulailah bisnis jo skala kete agar kita ko dapat atau bisa mengelola sumber daya jo efisien. Kita bisa memulai dari rumah atau ruang usaha kete dan pastikan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang jo alat dan ado sebelum memutuskan untuk memperbesar skala bisnis kita dun sarapan aga. Dan tentunya dun sarapan aga, itulah informasi kita seputaran tips jotrik sukses UMKM jom modal minim dan kita kutip dari rri.co.id. dan tentunya itu informasi terakhir kita pula di kesempatan kini ke dunia sarapannya. Sebelum kita pamit, kita akan bareli dulu mendengarkan feature budaya untuk hari kini ko nan bajudul Melamang.

0: itu Pak, pulutis yang ke dalam bambu itu Pak. Sudah itu baru masukkan santan. Baru bakal di penjarangannya itu Pak. Ditungkunya, dibakar selama 3 jam itu Pak.
1: Sahabat budaya, sepenggal kita dengarkan tadi, proses membuat penan khas dari Sumatera Barat ini terbuat dari adonan beras ketan dan santan yang dimasukkan ke dalam bambu. Selengkapnya disampaikan oleh Pak Emi, pembuat sekaligus penjual lamang di Kota Padang.
0: Membuat lamang itu Pak, itu pulutnya kita cuci bersih-bersih ya. Itu dirandam selama 2 jam atau 3 jam. Setelah itu di karyangan. Sesudah itu tuh awak beralih lagi ke bambu. Bambu ko dicuci pulu si bersih luar dalam. Sudah itu tuh ditelungkuiannya supaya nyo karyang lah karyang baru dimasukkan daun pucuk. Sesudah dimasukkan daun pucuk lah karyang tadi pulu tadi baru disiang ke dalam bambu tuh Pak. Sesudah disiang ke dalam bambu Pak, sesudah itu tuh baru masukkan santan. Sudah memasukkan santan, sesudah itu tuh baru bakal di penjarangnya tuh Pak, ditungkunya, dibakar selama 3 jam tuh Pak, 3 jam. Alat masak selama 3 jam, hasil itu baru bayar cara untuk mengalih tuh Pak, untuk jualan.
1: Merupakan tradisi yang turun-temurun, yaitu sejak ratusan tahun yang lalu dari abad 19 Masehi ketika Islam masuk dan berkembang di Minangkabau. Menurut salah seorang Bundo Kanduang mengatakan, dalam kegiatan Malamang, nilai-nilai filosofi yang indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh. Seperti yang dituturkan berikut ini.
2: Malamang itu di samping tradisi juga ada filosofinya, yaitu yang pertama silaturahim, yang kedua kebersamaan. Karena Malamang itu membuatnya kadang-kadang kita bersama-sama, tidak satu keluarga saja, kadang-kadang mau sama-sama beberapa keluarga untuk Malamang. Sesudah itu hasilnya juga tidak dimakan oleh keluarga itu sendiri.
1: Awal munculnya Malamang di ranah Minangkabau seiring dengan munculnya ulama besar Syekh Burhanuddin yang menyebarkan ajaran Islam di Minangkabau. Syekh Burhanuddin mengajarkan agama Islam dengan mengunjungi penduduk dari rumah ke rumah. Penduduk yang dikunjungi Syekh Burhanuddin menyuguhkan penganan dan kue untuk dicicipinya. Namun Syekh Burhanuddin meragukan kehalalannya, lalu memerintahkan untuk mencari talang, pulut, dan santan. Kemudian mereka pun malaman.
3: Sejarah ini mulai dari Syekh Burhanuddin

inspirasi untuk membuat yang namanya lambang. Di lambang itu pengalihan makanan. Dicarilah bambu, kemudian dimasukkan beras ketan, dicampur dengan santan, sehingga dimasak menjadi lemang. Nah, lambang ini ternyata membangkitkan selera masyarakat pada waktu itu. Dan dengan adanya lambang ini, mereka siap meninggalkan makanan.

0: lama-lama kemudian dimanfaatkan pula untuk tujuan-tujuan tertentu seperti untuk acara syukuran hasil panen berlimpah atau menyambut hari raya mengantar lamang ke rumah Mintuo sebagaimana yang dijelaskan oleh Bundo Pu berikut ini.
1: Momen-momen tertentu pertama menyambut hari bulan puasa, hari baik, bulan baik. Kedua, Idul Adha. Kemudian sesudah panen tuh sering juga melamang bersama. Ya, kemudian untuk mendoa ada acara-acara. Tapi itu tidak semuanya yang melakukan itu. Itu tergantung kepada nagari, selingkar nagari, selingkar nagari masing-masing. Mungkin nagari yang satu tidak melamang di hari bulan puasa, dia melamang di waktu Idul Adha. Atau dia melamang waktu sesudah panen, kalau bahasa Minangnya bakawuh, berkumpul. Nah itu, jadi pada momen-momen itu tidak selalu semuanya sama. Jadi berbeda-beda menurut kebiasaan negari masing-masing.

Nah, sahabat budaya, tradisi Malamang tidak saja bertujuan untuk acara syukuran atau menyambut hari-hari besar agama, tapi juga sebagai sarana berkumpul dan mempererat hubungan silaturahmi antar masyarakat. Saya Ana, untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padaga. Sampai di Sekodulu Pajumon kita di Rana Minang Pagi Jo Siang untuk edisi hari Senin 6 Juli 2020. Anam dun sana padangnya ada beko akan dikawani bersama Oni Ana sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat.

0: Pesona Pandangan penampilan tari piring atraksi api dari Sumatera Barat memukau pengunjung acara Taste of Borneo Cultural Carnival TOBC Ampe 0 Inan diselenggarakan di Boulevard Commercial Center Miri, Sarawak, Malaysia. Penampilan nan memadukan kelincahan gerak, denting piring nan ritmis, sarato atraksi api yang spektakuler tasabu menjadi salah satu sajian budaya nan pang yang menyita perhatian pengunjung festival. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching dalam pernyataannya kepada Antara di Kuala Lumpur mengatakan penampilan delegasi Indonesia nan dibawakan sanggar tari rumah pintar Panyakawan Solo. Berhasil memperkenalkan kekayaan seni tradisi Minangkabau kepada masyarakat Malaysia ataupun wisatawan mancanegara. Atraksi tasabu indah hanya menghibur namun juga mempresentasikan nilai-nilai ketangkasan, keharmonisan, serta filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau dan diwariskan secara turun-temurun. Pada malam pertunjukan budaya tasabu Indonesia tampil bersama delegasi seni dari Tiongkok, Brunei Darussalam dan negara bagian Sabah Malaysia dan turut menampilkan kekayaan budaya masing-masing. Informasi selanjutnya, Gubernur Sumatera Barat mempersilakan seluruh pihak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di daerah. Hal itu disampaikan menanggapi adanya penilaian mengenai potensi pelanggaran jumlah administrasi dalam proses verifikasi dokumen peserta didik. Gubernur Sumbar Mahildi mengatakan seluruh tahapan SPMB dilaksanakan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Sumbar juga berkomitmen menjalankan seluruh proses sesuai aturan dan berlaku. Beliau menegaskan pemerintah daerah tak buka terhadap berbagai masukan dan bertujuan untuk menyempurnakan pelaksanaan SPMB. Namun masukan tasabu diharapkan disampaikan berdasarkan fakta, data dan juga hasil kajian mendalam. Gubernur meminta lembaga dan memiliki fungsi pengawasan menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Beliau berharap setiap penilaian dilakukan secara objektif dan tidak disampaikan sebelum seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maafnya.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Semangat yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat mendengar.

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu, biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
2: Karak Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karak Kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni Karak dan Kaliang. Kata Karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata Kaliang atau Keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
3: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Koja Explore 2026 yang merupakan bagian dari program Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Volusian Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan tersebut disambut antusias oleh ribuan warga. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengapresiasi LMK se-Kecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy menjelaskan, Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah terus berupaya melestarikan warisan budaya nasional melalui pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas bangsa. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, saat mengunjungi Museum Pos Indonesia dan Kantor Pos Bandung di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Paul Cang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayah Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Paul semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel. Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu. Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Ce.
1: Ce ya.
2: Cewek biasanya Ce Mita. Iya, betul.
1: Oke, kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Ce
1: ya.
2: Ce juga.
1: Ce juga ya, Ce Mita gitu ya. Oke deh. Oke, mohon maaf ini Ce Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Ce, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Ce Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke, Noel. Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya bebaso ya?
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Ce Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Ce Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Ce Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Perempat RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini?

0: apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
0: Tapi
1: ya,
0: kita hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zudiah ini. Silakan, okay, Prof.
2: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa. Alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya, rata-rata taunya dengan baso sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama, yang biasa galak, yang biasanya kita sering gunakan, ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa Jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang, bebaso. Ya benar, bebaso. Mm-hmm. Bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang. Palembang jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini, tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan, jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Silakan, saya cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih. Ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairia, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga kami di

0: untuk senantiasa melestarikan. Enggak, enggak bisa, Bang. Ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan satu kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat, Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang.
1: Okay.
0: Ada perwalinya CEMI 39 tahun 2023. Uh-huh. Dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3 4 5 6 7 8 9. Nah itu. Nah, kalau ini saya enggak bawa buku-bukunya sih, Bang. Cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. Ini kamusnya. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qur'annya juga sudah dalam versi penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Nah, okay. Itu ya.
1: Berarti
0: spill-spill dulu sedikit itu.
1: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
0: Sudah.
1: Dipelajari langsung ya, iya. Prof?
0: Tepatnya okay. Ketika perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum pasti Bu 24 minta. Mm-hmm. Ada anak sekolah sudah belajar. Nah, ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, enggak ngerti nanya dengan orang tua banyak bingung. Nah, ini. Nah, makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap hari Sabtu, itu kita mempelajari bahasa Palembang, ya merasa kewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
1: Oke. Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
0: Nah, ini tadi kan spill sedikit. Mm-hmm. Tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Mm-hmm. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua. Mm-hmm. Untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Hmm. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mm-hmm. mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Mm-hmm. Maaf, bukan cak kita ngoa-ngoa akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo. Mm-hmm. Ya, majeng kalau nedo tekan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek kita.
1: Berarti memang di dalam bebaso ini Dewan, mm-hmm. Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
0: Pasti.
1: Ya, Prof. Mm-hmm. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus, mm-hmm. ini kan ada perbedaan, Prof, dari segi intonasi, Prof, dari segi kehalusan bicara lah, Prof. Yeah. Bisa dinilai gak sih, Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan bahasa ini. Apakah mereka akan langsung mengerti, Prof, untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih, Prof. Kalau melalui media sosial, Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas, Prof, bebaso ini, Prof?
0: Nah, di media sosial maka itu tugas kita, ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengatasi masuk WBTB, menjadi WBTB, ya, bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat, ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah, ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga. Nah, kemudian dari media sosial pasti ini sendiri, ya, Jaturi silakan. Ada juga channel saya bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak, mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
1: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini? Selain mereka memang keharusan belajar di sekolah, ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
0: Nah, ini. Ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut, saya kan mengalami keterbatasan ya, soal peserta kan, terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelfon, kemudian juga yang datang, itu untuk ikut dilibatkan, diajak. Ya, tapi apa boleh buat kan, jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa, orang dewasa baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa gak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga hanya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan, saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
1: Oke, berarti di sini sendiri ini Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya, anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
2: Tapi kalau boleh nanya sedikit nih.
0: Bisa nambah
2: nggak, Mbak Mita? Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
1: silakan
2: dengan...
1: Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
2: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
0: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, yeah. Kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung Baso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang udah 12 minggu belajar untuk bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian kita ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus yang akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
2: Okay. Ya,
0: jadi ada banyak kita. Pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
1: Oke, gitu tadi. Bang Noel.
2: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya.
1: Oke.
2: Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
1: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
2: Oke, siap, baik. Buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnoel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cek Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Kop ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Ya. Bebaso.
3: Nah, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu?
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu saat apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk menyebarkan berbaso gitu, Bu? Seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu. Ya, begitu aja. Saya Nita sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cek Mita ya.
2: Silakan okay. Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noe, jadi Bang Jojo. Bukannya Cik Gu dia, Bang Noe.
1: Iya, silakan Cik Gu.
4: Iya, Cik Gu.
1: Iya. Ya,
4: mau nyapa dulu di Jumali, Bang, orang kita galau. Halo, Cik Mita, ngerti Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita diri, iya. Dengar suara Cik Gu.
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, Andre. Apalagi dengan narasumbernya ini Cik, siapa? Susah kali ini Profesor Dr. Hajar Julhat. Panggilnya apa ini,
2: Cik? Cik Prof.
4: Cik Prof.
2: Kalau di kampung Cik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria enggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Ya? Iya, dengar Cik Gu.
4: Cik Gu kalau guru dipanggilnya Cik Gu, Cik Gu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa itu kan benar ya. Prof, tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton, Kesultanan, Palembang, Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dilakukan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Yeah.
4: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka nggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cik Gu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
4: Pertanyaan dari Cikgu.
1: Baik.
4: Ya? Ya. Nah, ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
1: Biar
4: enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Beli sarung di Pasar Kuto. Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita. Budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang, Sinten Gadis Niku, nah itu ya, lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini, khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga kayak kemarin kan sudah ada festival sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin, amin. Ya.
2: Amin, amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa, alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Nah, Ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Ini bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, silakan. Ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
5: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek?
2: 25 tahun.
5: Itu 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Mm-hmm. Ya. Jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita. Karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
5: napi Cek Bagus, we kan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya.
5: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu tidak, Prof.
5: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
5: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu paham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham? Ya tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silakan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
2: Oke.
5: Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu
1: minta
5: amit.
1: Maaf.
5: Ya.
1: Amit.
5: Nyatu maaf juga jadi. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nikulah. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C Prof?
5: Mokase.
2: Berarti tidak ada perbedaan.
5: Tidak pakai terimo. Mokase baik.
1: Oh, mokase baik. Oke. Okay. Enggak pakai tarimo.
5: Kata banyak.
1: Iya.
5: Baik itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Baik.
5: Baik itu saja.
1: Oh, bae saja.
5: Kan. Nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
5: Buat
1: bakso, Bang, ya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cek Mita, pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
1: Belum dari ada telepon ya?
2: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh, Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
5: Oke. Langsung
2: Kak Mita. Bang Noel?
1: Boleh, ya.
2: Silakan Prof.
5: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Kalau untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih. Nah, nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau yeah. buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya. Dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe. Betul. Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan Bang. Penasaran gak Abang dengan makanan-makanan yang ada di kota Palembang? Nah ini iya. Ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya, juga insya Allah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita taunya selama ini apa? Hanya pempek ya.
5: Iya, Abang betul. Bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof? Itu biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
5: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti.
5: Iya, ada Prof dengan teman-teman pastinya. Okay. Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sama satu lagi dari teman Jember tadi, kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
1: Oke. Okay.
5: Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fatah Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, okay, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
5: itu Bang.
1: Iya.
5: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Jadi silakan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau enggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di-download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin baik. Dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cik Mita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya, baik. Sama Cik Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cik Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cik Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cik Mita dan Cik Prof, mungkin sekalian ya? Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Ya, silakan Cek Prof.
5: Yang jelas, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini, ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan, jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo, Bang Cek Bice sedantennyo, yen wenten di Palembang atau di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik, begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya, mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
5: Amin.
2: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
5: Iya, itu tadi Bang Noel, harapan bukan. Bang Noel, harapan saya ke depan.
1: Oh iya, silakan.
5: Biar juga di RRI juga terus
1: amin.
5: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya sama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cik Prof ya dan Cik Mita.
5: Majeng
2: nge. Amin. Majeng nge ya Prof.
5: Nge juga tapi Bang. Untuk iya.
1: Iya, oke nge. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cik Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cik Mita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
5: Makasih sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat Cik Prof dan juga Cik Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskel Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu terus mematangkan persiapan menghadapi Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari mendatang. Berbagai evaluasi dan penyempurnaan dilakukan agar seluruh inovasi yang diunggulkan dapat ditampilkan secara optimal. Lurah Pasar Minggu, Melita mengatakan, saat ini pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan di pemerintah kota melakukan evaluasi sekaligus penjaringan terhadap berbagai program unggulan dan inovasi yang sudah dikembangkan di wilayahnya. Menurutnya, seluruh inovasi yang akan dipresentasikan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memiliki manfaat nyata dan telah diterapkan secara berkelanjutan. Beralih ke berita lainnya, Universitas Indonesia menghadirkan inovasi edukasi pola hidup bersih sehat atau PHBS berbasis budaya melalui permainan ular tangga berbahasa Sunda dalam kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk Empowering Children's Health Literacy in Indigenous Community. Ketua Klaster Riset Ethno Nursing di and Cultural Care Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Prof. Eni Novistari, mengatakan program yang berlangsung pada 12 sampai 13 Juni 2026 di Kampung Parakanceri, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat itu melibatkan mahasiswa internasional dari 9 negara untuk belajar dan berkolaborasi bersama masyarakat adat dalam meningkatkan literasi kesehatan anak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan publik untuk tidak menyemprotkan atau memakai langsung desinfektan ke tubuh manusia. Sebab, alkohol atau klorin yang umumnya terdapat dalam kandungan bahan cairan desinfektan justru menyimpan resiko kesehatan jika mengenai selaput lendir seperti mata dan mulut, yang mengakibatkan selaput lendir tersebut menipis sehingga terjadi iritasi. Maka dari itu, masyarakat disarankan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan kotor, langsung mandi ketika sampai di rumah, dan mencuci pakaian dengan sabun sebagai langkah pencegahan penularan virus corona yang aman.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama pandangan, mari kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Dan kita membahas tentang resiko jatuh pada lansia dan lebih serius dari yang diperkirakan. Jadi kejadian jatuh pada lansia di Indonesia meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya pun jauh lebih serius dari nan acok dianggap sepele. Jatuh pada lansia dapat menyebabkan cedera serius serupa patah tulang atau cedera kepala dan berdampak besar pada kualitas hidup para lansia tersebut. Bahkan mengakibatkan kemunduran fisik, mental ataupun psikososial. Menurut Dr. Raymond Posuma, SPKFRMS, FIPM, dokter spesialis kedokteran fisik dan juga rehabilitasi di Serapi Medical Center, mengatakan bahasanya sebagian besar kejadian jatuh sebenarnya bisa dicegah kalau risikonya dikenali lebih awal dan ditangani jauh pendekatan dan tape. Nah, jadi ada alasan medis yang jaleh dibalik meningkatnya risiko jatuh seiring bertambahnya usia penurunan massa otot membuat tubuh kurang mampu menopang dirinya surang dengan stabil. Dan gangguan keseimbangan dari koordinasi gerak membuat setiap perpindahan posisi dari duduk ke tagak, kemudian dari tagak ke bajalan menjadi momen dan lebih berisiko dari yang tercela. Kemudian fungsi penglihatan yang menurun akan mempersulit deteksi hambatan di sekitar. Lalu lain efek samping obe-obean tertentu dan bisa menyebabkan pusing atau tekanan darah dan indak stabil. Dr. Raymond Posuma menjelaskan bahasanya kasado faktor tasabu indak datang surang, faktor-faktor ko aco hadir bersamaan. Sarato kombinasinya itulah nan membuat risiko jatuh pada lansia jauh lebih tinggi dari nan aco kita sadari. Kemudian di luar faktor fisik jo medis, lingkungan sekitar jo memainkan peranan nan indak kete. Serupa lantai yang licin, pencahayaan yang kurang tarang, terutama di malam hari. Indak adonyo pegangan di area nan acok digunakan atau permukaan yang indak rato. Dan kesadongnya bisa memicu atau pemicu dari mengubah momen biasa menjadi kejadian yang luar biasa atau yang berbahaya. Nah, ada beberapa tanda dan pandangan yang acok diabaikan sebelum kejadian jatuh tersebut terjadi pada lansia. Tapi beko kita akan bahas balik setelah dan berikut itu. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

Tari piring merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring sebagai media utama. Konon, tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ketika dimainkan, tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang dengan menggunakan busana-busana adat Minang yang indah dan unik. Kombinasi musik yang cepat dan gerakan lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan.

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, diarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dosa Padang, Mas Cindy, informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Kita masih membahas tentang risiko jatuh pada lansia nan lebih serius dari yang kita bayangkan. Nah, baru kita ada tando-tando nan sering diabaikan sebelum lansia acok jatuh. Jadi beberapa tando nan paling acok diabaikan antara lain adalah lansia tasabui acok berpegangan pada dinding atau furniture saat berjalan. Langkah yang menjadi lebih pendek, kemudian lebih berhati-hati dari biasanya. Menghindari aktivitas tertentu karena takui tidak seimbang. Kemudian pusing atau sempoyongan saat tagak dari posisi duduk. Kemudian tubuh yang lebih lama merespon saat kehilangan keseimbangan. Menurut Dr. Raymond Posuma, tanda-tandaku bukan bagian normal dari proses menua yang harus ditarimu baik itu saja, melainkan sinyal bahasanya ada yang perlu dievaluasi dan perlu ditangani sabalon talambe. Ikolah baa kok deteksi risiko jatuh indak perlu menunggu hingga kejadian tak jadi. Dengan asesmen nantape de dokter spesialis, mako resiko bisa diidentifikasi jauh sabalun jatuh menjadi kenyataan, dan dengan penanganan nan terstruktur risiko tersebut bisa dikurangi secara signifikan. Karena mencegah selalu lebih baik dari mengobati. Dan dalam konteks jatuh pada lansiako, mencegah juo berarti melindungi kemandirian dan juga kualitas hidup yang jauh lebih panjang. Nah, selama kok pencegahan jatuh pada lansia acok dilakukan dengan cara yang terlalu umum. Latihan yang sama untuk kasado orang tanpa benar-benar memahami seberapa besar resiko nan ado pada masing-masing individu. Oke, dosana pandanga. Ya, itu tadi tentang mendeteksi resiko jatuh pada lansia. Jadi emang harus kita harus tahu betul ya, risiko jatuh pada lansia itu lebih serius dari yang kita kira selamoko. Harus dicaliak beberapa tandanya. Baiklah, kita ke info selanjutnya, tetap bersama Pram PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Selamat pagi, pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan Tarui memperkuat promosi pariwisata melalui pengenalan kuliner khas daerah. Salah satunya menggelar lomba Marandang Lokan dalam rangka Festival Nagari Sejuta Pesona di Pantai Carocok, Painan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasisir Selatan Ronald Bernardo mengatakan kegiatan tasabuhi bertujuan untuk melestarikan budaya kuliner dan menjadi identitas masyarakat Satampe. Menurutnya, randang lokan merupakan makanan khas dan memiliki cita rasa berbeda dibandingkan randang dari daerah lain di Sumatera Barat. Beliau menjelaskan randang lokan mempunyai keunikan karena menggunakan lokan atau kerang lawi sebagai bahan utama dan dimasak jo bumbu rendang. Kuliner tasabuhi jo Allah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Pasisir Selatan, terutama jelang Ramadan, Hari Raya, sarato sebagai oleh-oleh bagi para perantau. Informasi selanjutnya, Kementerian Kependudukan Jo Pembangunan Keluarga BKKBN mencatat angka fatherless di Sumatera Barat mencapai 28,5%. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi pembentukan karakter anak dan meningkatkan berbagai persoalan sosial di kalangan remaja. Sekretaris Kementerian Kependudukan Jo Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sumbar, Dedi Agustanto kepada RRI mengatakan, fatherless tidak hanya diartikan sebagai anak dan kehilangan ayah karena meninggal dunia atau berpisah. Menurutnya, kondisi ko juo tak jadi ketika seorang ayah hadir secara fisik, namun tidak menjalankan peran pengasuhan dan pendampingan secara emosional. Beliau menjalankan perkembangan teknologi turut menghadirkan tantangan baru bagi keluarga dan penggunaan gawai nan berlebihan dinilai mengurangi interaksi langsung antara orang tua jo anak sehingga kedekatan emosional dalam keluarga semakin berkurang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
0: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
5: Bu, bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
6: Saya kan cuma sebentar, Mas. Ah, mobil saya!
5: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: الأمة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dosen Penengah Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Universitas PGRI Sumatera Barat mengembangkan sejumlah teknologi berbasis Internet of Things dan inovasi tasawuf diperkenalkan kepada masyarakat dalam pameran sains dan teknologi digelar saat Car Free Day di Kota Padang. Salah satu teknologi yang dipamerkan adalah pendeteksi potensi tanah longsor. Selain itu, mahasiswa juga mengembangkan tampek sampah pintar dan mampu memilah jenis sampah sarato magia notifikasi katiko kapasitas nyual panua. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas PGRI Sumatera Barat, Agus Rino, mengatakan pengembangan teknologi tasabui merupakan bagian dari upaya menghadirkan inovasi dan mempunyai nilai guna bagi masyarakat. Menurutnya, teknologi dapat mempermudah sistem karaju manusia sekaligus menjadi solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Informasi selanjutnya, sebagai wujud kepedulian sosial sekaligus komitmen dalam menghadirkan manfaat untuk masyarakat, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat Makaraju Samojo Yayasan Abul Yatama Indonesia IAI Cabang Padang, yakni menyelenggarakan kegiatan Muharram Fest dan diikuti 170 anak yatim beserta bundo yatim di Pantai Gandoria, Kota Pariaman. Kegiatanku bertujuan untuk berbagi kebahagiaan jo anak yatim dan duafa, menghadirkan pengalaman dan berkesan bagi ruang penuh kasih sayang sarato mampare ukhuwah Islamiyah melalui berbagai aktivitas edukatif, rekreatif dan jo spiritual. Kepala Humas KAI Divre 2 Sumatera Barat Desa Sahab mengatakan bahasanya kegiatanku merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam magia nilai tambah untuk masyarakat melalui program dan indah hanya menghadirkan kebahagiaan tapi juga edukasi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dosa pandangan pukul Anda balik lebih ya, 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita adu di Dendang Dangdut 812-1MP atau di 08-6-6-0-9-2-MP-0. Halo, Assalamualaikum. Dendang Dangdut.
1: Halo. Selamat sore, Bagoyang Kito.
0: Jo Om ko.
1: Batu bana.
0: Baka bawa Om Allah ka mentawa ya Om ko.
1: Alun mesinnya di kampung doy.
0: Woi, serona di kampung mah?
1: Woi. Baile tanunya kan. Pada yonya ni lo.
0: Ih, tada yo. Mau di judul lagu Om.
1: Nah, itu ne. Ada
0: yo.
1: Unda sehat ne.
0: Alhamdulillah, Om le sehat kan?
1: Alhamdulillah. Okay. Apa tanya Om sih banyak?
0: Atuh.
1: Kalau ini kalau dah sakit, lebaran apa ini?
0: Weh, lah setimu bulu.
1: Kalau dah sakit?
0: Kalau tidak sakit-sakit setimu, kalau sakit itu 250 aja deh.
1: Oh, tambah saja.
0: Tambah.
1: Ya, ibas deh semua.
0: Lawak, nak.
1: Iya. Lagunya?
0: Lagunya ada Lesti, Kura-kura dalam Perahu, Selfie.
1: Imam.
0: Sedang buat sholat?
1: Gimana masjidnya?
0: Saji kok saji ada di Padang.
1: Halo pulang masjid leh.
0: Nado imam doh.
1: Nado doh. Ya berarti yang pulang masjid doh.
0: Lun. Yang cowok sih?
1: Iya.
0: Yang cowok ada Nasar Adibal.
1: Nah.
0: Ah itunya? Nasar Nasar atau Adibal?
1: Jadi apa doh?
0: Nasar.
1: Perbedaan doh ya.
0: Jadi. Salam Om untuk saya kok.
1: Salam pasamuan tu ni lo.
0: Jadi terima kasih.
1: Salam bertugas. Sehat keluarga.
0: Amin.
1: Sudah tu Mbak Yul, Diana, Bulan. Tu untuk adik Om si Nana. Sinana adik Om.
0: Sinana, ya.
1: Sudah tu Pak Nur. Bramudo. Jantapai. Rini Karno. Ya.
0: Rano.
1: Asal tu kakak Om.
0: Ajo. Ajo. Tu.
1: Itu ya, apa ni?
0: Itu saya jadilah.
1: Makasih ne.
0: Sama-sama Om.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ado Om Tommy di Pariaman. Oke, dari 812-1MP kita beralih ke 08-6-6-0-9-2-MP-0. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Bagoyang kita, Kak.
0: Bagoyang kita. Halo, Emma.
2: Halo juga.
0: Bagaimana, Emma? Emma cantik. Emma, bagaimana itu?
2: Baik banget.
0: Iya, nabak aduh, mantap tuh Mike, pakai banget tuh.
2: Tadi kalau saya tuh baik banget badan
0: kan. Wih, kuat badan emak kini tuh, ala aduh. Oh,
2: kuat abang Joni Putra kata sembilan dipakai.
0: Bapak ayo. Ala tersimpan energi sampai malam ya.
2: Iya, tahu saya kaya.
0: Mantap memang. Apa lagu emak lo? Kak Bacan di?
2: Kak
0: Bacan lagu emak ya?
2: Bacan lah.
0: Aduh, Lesti Kura-kura dalam Perahu, Salviama, Bukan Selembar Tisu, Mega Bakery.
2: Mega, jangan, Kak?
0: Tunggu lo, Mega Mustika, Di Ujung Lidah, Sri Devi, Terpesona, Ocha Alvira, Infon Maseh. Doa
2: Bunda Mega salah.
0: Mega Mustika jadi. Salam.
2: Ya, Bunda tu walaupun lagaknya serencak je manisnya.
0: Iha, mantap nak.
2: Iya. Okay. Antahan ni pakai tahu lah tu cuba lah beraja lu.
0: Iya, cari tahu lah. Beku lagi ya rahsia kakak dia.
2: Kakak lah rancak ya.
0: Malu kak jelek basera untuk kamu. Salam untuk siapa?
2: Salam untuk Pak Nur, Bu Nur, Bunda Nur. Hanya Pak Nur, Bunda Nur. Kau nyanyi di apa kak? Di lirian kak?
0: Oh gitu. Tahu maksudnya mah?
2: Ya mungkin nyanyi sama Nur tu lah.
0: Iya selain itu tahu kak maksudnya. Sial.
2: Ayah salam Diana sama Ulan. Mama Zur.
0: Ya.
2: Ah, maksudlah Mama.
0: Mm-mm.
2: Mama Najwa, Pak Roni sama Uni Putri. Om Tommy tadi tu nak dedek lah kak?
0: Dah. Lo berubah, ini minta dibawa om lah.
2: Oh, ala berubah ya dek jadi om.
0: Yo, maningke perangai. Indak maningke perangai, maningke panggilan maksudnya.
2: Oh, nah, nah
0: maningke dikecewa nih ke perangai, berang om kakak.
2: Ya, orang om, orang musim durian mau om tuh kak.
0: Itulah.
2: Ntar dia.

0: bola tuh kak.
1: Iyalah. Ya, yang abang ya, yang abang suko tuh wa, pasti suko lo kan.
0: Iyalah, enggak wa ingin lo gol tuh ah, yeah. Brazil tuh sama gol tuh ah, gol.
1: Mantap lah
0: kan. Gol gitu. Kak anak.
1: Iya.
0: Gitu ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Emma. Selamat sore. Oke, cek penelpon lain di sana pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu nih.
1: Bagoyang gitu. Baka Bapak Nur.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, semangat banget terangnya suara Pak Nur gini mah.
2: Oh, ini ba.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alah makannya tadi kok.
1: Alah, alhamdulillah. Pak Nur lah.
2: Jadi berambil ambil makan tu nih.
1: Jadi aman tuh. Pak Nur lah makan.
2: Alah.
1: Ah, mantap. Apa lagu Pak Nur kok?
2: An tinggal ini.
1: Aduh, kura-kura dalam perahu Lesti, Selviama bukan selembar tisu, terpesona Sri Devi, Adibal bukan orang kaya, Novi Ayla Caka, Nong Niken, negeri panggil pulang.
2: Caka, salah nih.
1: Caka, oke. Okay. Salam Pak Nur untuk siya.
2: Untuk onnya dulu.
1: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Itu juga anak-anak keluarga selalu kan.
1: Amin, baik itu pula Pak Nuryo.
2: Harus hati berkah.
1: Amin.
2: Dan halal.
1: Amin, amin.
2: Sudah tu nuntut masuk tadi. Begini Tommy. Emma dia putar kalau 9 tu kan. Sudah tu Bunda Queen. Bunda Nur di Simpang Gea. Mbak Yul di Lubuk Lintah. Putri Tanjung. Ajo Siding di Priaman. Sudah tu Angkurajo Kaci. Malin Sampono. Roni Chaniago. Putri Sekumbangnya. Sudah tu ada Roni Jambak kan. Sudah tu Ajo Piala, Petro, Nana, Bunda Mama Ica.
1: Mama Ica, tu.
2: Ayo, saya dua salah nih.
1: Jadi.
2: Oh, waktu pendek siang kau banyak nama kau dah awak cerita kan.
1: Okey, Pak Nur.
2: Mana bercerita, turut ke studio dulu.
1: Ah, tanya.
2: Bisa bercerita panjang, Pak.
1: Bisa, maka indah.
2: Cuma studio itu kan cerita panjang, maka dua kerja orang, kan.
1: Kan bisa aman, tanya. Kan bisa diatur, tu.
2: Kau jangan terganggu lo kerja ini, Pak. Kesinan kamu, kan.
1: Gak apa, ada, Pak Nur.
2: Terima kasih ne.
1: Sama-sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan nene sehat selalu kan. Kalau belum ada guru-guru hari ini.
1: Itulah dari kabar hari ku hujan tari sore, siang iya. Sore.
2: Iya. Kalau ada guru-guru lagi di luar hari ya.
1: Iyo itu.
2: Terima kasih ne.
1: Sama-sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan nene sehat selalu kan.
1: Amin Pak Nur baik tuju ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa cik ni.
1: Atau?
2: Yulmi di Megapur main di mall kan?
1: Yulmi, ayo jadi.
2: Terima kasih ni.
1: Yup.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung, selamat sore. Oke, dan sarang pandangan kita putarkan tiga lagu pertama di Dendang Dangdut. Terpana Cinta Nasar, Di Ujung Lidah, Mega Mustika, Caka, Novi Ayla. Tetap bersama Prompe, RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu, baliknya 50.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: kita himbau semua, buka mata hati, buka rasa kita sebagai manusia, karena hukum diciptakan untuk sifat-sifat.
1: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua dipenjara hanya karena warisan, atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan, bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan, berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
2: Masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa
3: meminta sidang ke
4: sidang keempat
5: dari banyak pihak.
6: Ini bentuk mulai
7: tangkap keadilan.
8: Tidak terima dengan
9: tata terbenam.
10: Sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pesona Padang PT Semen Padang menerima sekitar 450 mahasiswa Jawa pelajar dari berbagai perguruan tinggi, serta sekolah di Sumatera Barat ataupun luar provinsi untuk mengikuti program magang periode Juli 2026. Sebagai tahap awal, perusahaan menggiat pembekalan guna mempakui kompetensi peserta sekaligus menanamkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebelum menjalani magang di berbagai unit karajo. Kepala Unit Learning and People Development PT Semen Padang Siska Ayu Soraya mengatakan, membuka kegiatan mewakili manajemen perusahaan menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta magang. Beliau mengapresiasi antusiasme mahasiswa job pelajar dan memilih PT Semen Padang sebagai tempat mengembangkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman di dunia industri. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman magia insentif kepada masyarakat berupa pembebasan denda tunggakan pajak bumi jo bangunan pedesaan dan jo perkotaan bagi wajib pajak dan menunggak pembayaran tahun pajak 2024 balik hingga 2026. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Padang Pariaman M. Fadli mengatakan, dengan program insentif nan dinamakan pajak merdeka atau PAMER, maka pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak saja membantu meringankan beban pemilik tanah dan bangunan di daerah itu, namun juga meningkatkan pendapatan daerah. Beliau menyampaikan, pajak merdeka akan berlangsung hingga 10 Agustus 2026, namun jika ada antusias masyarakat dan masih tinggi, maka program insentif penghapusan denda pajak akan diperpanjang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
4: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mah baru nama lupu ko, ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
3: Jadi mak ka money changer, wak yo.
4: Mangalo harus ke money changer banat.
3: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, bak adik capek banat, mak manukan piti rial tu. Dak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
4: Mangalo awak ka mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah, kok nggak sialai.
3: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
6: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
7: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
6: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
7: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
6: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
7: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
6: Iya, baik, Pak.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Prompat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

0: Bape Barajui, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa, sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape Barajui sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape Barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape Barajui.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Selain pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kalio jariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan, dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapat.

Nagari Padang Laweh di Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijunjung. Sebuah kawasan pertanian yang sebagian besar masyarakatnya hingga saat ini masih mempertahankan kehidupan sebagai petani. Masyarakat Nagari Padang Laweh dalam kesehariannya memang bertani, yang selalu memperhatikan simbol-simbol kehidupan dan senantiasa mengarifi penanda alam sesuai filosofi yang diwarisi nenek moyang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru.

0: kerja keras dan gotong royong menjadi karakter masyarakat Padang Lawe. Namun, ada waktunya untuk menghibur diri. Banyak permainan anak nagari kesenian rakyat yang diwarisi turun-temurun, di antaranya adalah kesenian Baombay. Nenek Juriah berumur 95 tahun masih lancar melantunkan dendang ombay. Walau secara fisik, sang nenek dan rekan segenerasinya tidak mampu lagi berperan dalam permainan. Namun, mereka tetap setia, tetap menjaga pewarisan seni budaya Baombay.
1: Yo,

Baombay adalah sebuah kesenian tradisi yang berpadu dengan acara ritual masyarakat Padang Lawe yang nyaris punah ditelan oleh masa. Bercocok tanam sebagai usaha utama kehidupan mereka yang setiap kali turun ke sawah. Pada saat masa bertanam dimulai, ritual kesenian ini selalu mengiringi kaum ibu yang akan melaksanakan tanam padi.

Gerak tari mereka menggambarkan cara mereka bercocok tanam. Sementara bunyi-bunyian yang muncul terdengar sebagian berasal dari alat-alat tani yang selalu mereka pakai. Sambil bekerja, mereka selalu bersenda gurau dan berdendang. Dalam tarian dan dendang mereka, terdapat serangkaian cerita kehidupan keseharian dalam lagu dan syair yang mereka dendangkan, berisi pituah dan juga pantun, sehingga tari Baombay syarat akan makna kehidupan sekaligus penuh kesakralan dan juga bernuansa magis. Baombay merupakan kesenian yang lahir daripada budaya Batobohnya di Nagari Padang Lawe yang selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya, karena masyarakat Padang Lawe selalu mengedepankan prinsip alam tak kambang jadi guru. Demikian saya Ana untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
2: Dan sana pendanya, Serikat Media Siber Indonesia SMSI Kota Bukit Tinggi resmi dikukuhkan. Pelantikan pengurus periode 2026-2031 ko menandai babak baru kehadiran organisasi perusahaan media siber non profesional dan kredibel di Kota Bukit Tinggi. Acara nan balansong khidmat tu dihadiri langsung dek wali wakil wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz, jajaran Forkopimda Sarato Ketua SMSI Provinsi Sumatera Barat Zulnadi. Dalam sambutannya, Ketua SMSI Kota Bukit Tinggi Tapilih Roni Novendra menyampaikan komitmennya untuk membawa SMSI menjadi organisasi dan menjunjung tinggi integritas. Beliau menegaskan bahwa SMSI Kota Bukit Tinggi kah fokus pada peningkatan kompetensi anggota serta penguatan sinergi jo berbagai elemen masyarakat.

Sanak Pandanga, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat mencatat hingga kepatang hampir 150 ribu pelanggan telah melakukan pemesanan tiket dan diberangkatkan menggunakan layanan kereta api dalam selama masa liburan sekolah 2026 di wilayah Divre 2 Sumbar. Kepala Humas KAI Divre 2 Sumbar, Reza Sahab mengatakan, baso berdasarkan data per minggu 5 Juli pukul 12 waktu Indonesia Barat, KAI Divre 2 Sumbar telah memberangkatkan sebanyak 131,651 pelanggan selama masa liburan sekolah periode 20 Juni hingga 5 Juli 2025-26. Jumlah itu setara jo 133,62% dari total kapasitas tempat duduk dan disediakan yaitu 124,672 tempat duduk. Jumlah itu menunjukkan tingginya minat masyarakat kepada moda transportasi kereta api khususnya selama masa libur sekolah. Kereta api tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena menawarkan perjalanan aman, nyaman, tapi waktu serato tak jangkau.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka." Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha Benar.

0: Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pentingnya menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah sifat mulia yang menjadi landasan utama akhlak seorang muslim. Kejujuran tidak hanya terbatas kepada ucapan saja, namun juga mencakup hati yang bersih, niat yang lurus, serta perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Seorang muslim yang jujur akan menjaga lisannya dari dusta, menjaga amanah dari pengkhianatan, serta menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini berperan sebagai pondasi utama terciptanya ketenangan dan kepercayaan. Sebaliknya, ketika kejujuran itu telah mulai luntur, telah hilang dari masyarakat, tentu yang akan muncul adalah kebohongan, pengkhianatan, kecurigaan yang merusak persatuan. Itulah sebabnya Islam menekankan bahwa kejujuran adalah kunci kebahagiaan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia memperoleh kemenangan yang agung. Ayat ini menjelaskan bahwa perkataan yang benar, perkataan yang jujur adalah jalan untuk memperbaiki amal dan menghapus dosa. Pendengar RRI yang berbahagia, ada berapa keutamaan dan manfaat dari kejujuran. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari manusia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur akan dipercaya oleh keluarganya, oleh lingkungannya, dan oleh masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, orang yang pendusta, tentu mereka akan dijauhi, dibenci oleh keluarga dan orang-orang di sekelilingnya. Di sisi Allah, orang-orang yang jujur ini termasuk golongan as-siddiqin, yaitu golongan orang-orang yang mulia kedudukannya. Yang kedua, manfaat kejujuran itu adalah membawa keberkahan dalam hidup, pekerjaan, dan juga rezeki. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan, sementara lawannya kebohongan akan menghilangkan keberkahan. Orang yang jujur akan membuat hatinya tenang, jiwanya tenang, dan rezeki yang didapatkan pun halal dan berkah. Yang ketiga, orang yang jujur itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang beriman. Salah satu dari tanda-tanda orang yang munafik itu adalah orang-orang yang dusta atau orang-orang yang tidak jujur. Bagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, ayatul munafiku salasun, iza haddatha kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila berkata dia dusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya iya. Ya. Yang keempat, kejujuran menjadi jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang yang jujur hidupnya akan tenang karena tidak perlu takut kebohongannya akan terbongkar. Sebagaimana Rasulullah dalam sebuah hadisnya ya mengatakan, yang artinya sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Hadirin yang berbahagia, kejujuran ini bukan hanya akhlak mulia yang harus kita miliki, tapi dia juga adalah sumber kepercayaan, sumber keberkahan, sumber keselamatan, dan jalan menuju surga. Karena itu, mari kita biasakan untuk berlaku jujur. Semoga kita dipercayai oleh keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita, dan mendekatkan kita kepada keselamatan dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang dusta, orang yang tidak jujur, tentu akan kehilangan kepercayaan dan persaudaraan dari orang-orang sekelilingnya. Orang yang tidak jujur menjadi sarana melakukan dosa-dosa besar kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta orang yang dusta juga akan menghancurkan kehidupan rumah tangganya dan juga kepercayaan masyarakat di sekelilingnya. Hadirin yang berbahagia, kejujuran itu adalah mahkota akhlak, dan kejujuran itu adalah perhiasan orang-orang yang beriman. Tanpa kejujuran, nilai iman kita akan rapuh, karena iman dan dusta tidak mungkin bersatu dalam satu diri Muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu menjaga kejujuran, dan Allah jauhkan kita dari sifat dusta dan khianat. Demikian saja, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu berbuat jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang, dimanapun Anda berada, baru saja sama-sama kita simak pembacaan Hijjal Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya, pendengar, kaum muslimin dan muslimat, tepat di pukul 18:29 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.

dan sanak pendengar. Pakar sekaligus guru besar administrasi layanan kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atau UNAN Sumatera Barat, Profesor Rima Semiarti, mengungkapkan banyak-banyaknya warga negara Indonesia yang memilih baru BK luar negeri. Pengalaman pasien itu meliputi kualitas komunikasi, kepastian layanan, kemudahan akses, transparansi informasi, serta kenyamanan selama menjalani proses pelayanan kesehatan. Menurutnya, fenomena meningkatnya masyarakat Indonesia dan memilih berubek ke luar negeri menjadi salah satu tantangan penting dalam pembangunan kesehatan nasional. Setiap tahun, jutaan WNI mencari layanan kesehatan di Malaysia, Singapura, dan negara lainnya. Kondisi serupa itu berdampak pada hilangnya devisa dalam jumlah kadang. Namun, persoalan koin tidak hanya disebabkan dari faktor teknologi atau kompetensi tenaga kesehatan. Di balik keputusan itu terdapat persoalan lebih mendasar, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

0: Dan sanak pandangnya, Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias mengapresiasi penyelenggaraan lomba balap sepeda khusus anak tanpa pedal atau push bike dan berlangsung sukses dan meriah di daerah Setampik. Pemkot mengungkapkan perlombaan serupa akan ditarget dilaksanakan 2 kali setahun. Lomba push bike sukses dilaksanakan dan diikuti 300 lebih peserta melalui acara Bukit Tinggi Mengimbau Wisata Run Bike di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bukit Tinggi. Menurutnya, perlombaan sepeda tanpa pedal atau sistem penggerak itu olahraga unik dan mengajari anak-anak kesiapan mental, fisik, dan kesabaran. Wako mengatakan event Kojo menjadi titik peningkatan ekonomi jauh masuknya tamu ke dalam kota dan mempengaruhi tingkat hunian hotel dan jual beli masyarakat. Wako menambahkan apresiasi kepada seluruh penggiat dan pendukung olahraga push bike, panitia, serta peserta dan orang tua serta sponsor yang telah mendukung kegiatan.
1: Hamparan keajaiban dan destinasi serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Perempatan dan Ibadah Sumber Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun, selamat malam dan terima kasih di sana. Masih bersama kami Perempatan dari Padang, baik di 92.4 MHz, aplikasi RR Digital atau di live streaming rri.co.id. Dan Dun Sarap Rangga di kesempatan malam nanko dalam ranah Minang Malam, ambo ka mengawani Dun sana coba rekam program hiburan serta informasi-informasi dan menarik lainnya bagi Dun Sarap Rangga sampai selesai kebersamaan kita di jam 00 atau jam 2 boleh malam waktu Indonesia Barat ya. Dan Dun Sarap Rangga adalah kita nikmati sebuah lagu dari salah satu daerah di Nusantara, yaitu dari daerah Batak, berjudul Boru ni Partoba, dibawakan de Kis Trio ya, bukan de Kis Trio, dan membawa kita ke jam 9 liwai 15 minit waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami informasikan Dun Sarap Rangga bahasa masuknya waktu isya untuk Kota Padang dan sekitarnya hari nanku adalah jam 9 lewat 42 minit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Dun Sarap Rangga, sebelum kita sampai di azan isya ku Dun Sarap Rangga, kami akan menghadirkan tarikh rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah Nusantara ku Dun Sarap dalam kerangka mengapresiasi dan mencintai lagu-lagu daerah lain di luar daerah kita dalam bingkai Nusantara Kudun Sarap Rangga ya. Mudah-mudahan dengan itu akan semakin menambah rasa persaudaraan kita, rasa persaudaraan kita sesama bangsa di Indonesia kok. Mulai Dun Sarap Rangga melanjutkan rangka

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi Ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big match. Simak pertandingannya hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya."

dalam surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Yalah Dun Sarangga, selamat malam Dun Sana, dan terima kasih Dun Sana masih bersama perempat dari Padang hingga saat kini ko jam 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat, Nusa Padang ya. Yalah Dun Sarangga Padang. Sesudah tadi kita bersama di rangkaian lagu-lagu dari beberapa daerah di Nusantara dalam pesona etnis Nusantara, dan lah kami lanjutkan jo lagu-lagu, maksud kami jo lagu Islami sesudah azan Isya tadi di Nusantara. Nah tentu kita ke babalik ke rangkaian lagu-lagu pop Minang ya, sampai ke jam 9 beko. Namun sabalunnya Dun Sana Padanga serupa biasa kita ke mengikuti balik sebuah sandiwara legenda ya, dan berasal dari salah satu daerah di Nusantara kok tentunya Dun Sana Padanga. Dan pada malam hari nanko Dun Sana Padanga akan kita ikuti legenda petualang Aruna ya. Yalah Dun Sana Padanga, jangan kama-kama Dun Sana, kita ke babalia jelang-langkang lagu Minang sesudah ya, sesudah drama legenda Agus Rangga, jo legenda petualang Aruna. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamorang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamorang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Hei, mama, kok kesini? Coba kau lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga, empat, lima, enam. Ada enam.
3: 6 telur besar, Aduh, bapak turang bisa simpan kah?
2: Tung bawa pulang, mama.
3: Botong bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
2: Aduh. Ayo mama, tuh bawa pulang.
3: Iya bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak.
2: Telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapak dan mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, bapak, mama. Tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku? Bapak?
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak-kakak dorang, teras senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sakaka ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
7: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
7: Pintole. Pintole.
10: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
11: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
10: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
11: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
10: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pade perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau tak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong.

0: perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus mau punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
2: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari.
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, mat orang pu adek laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang torang su sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagai apa? Torang sama saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, eh? Nanti malam bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat, karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pacernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja bapak, torang akan laksanakan.
7: Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
4: Aduh,
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang ku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara tra betul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu. Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Bintole.
5: Bintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Bintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pukul keluarga.
0: Apapun yang terjadi,

0: Saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup in 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan pergi.
2: Mama, mama. Mama bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama,
1: tolong.
3: Mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kok mimpi, mama? Sampai kok batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal torang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan untuk apa yang saya mimpi? Cepat, cepat pulang dari dia.
2: Kutinggal saja, kutinggal saja.
1: Oh, tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh dengan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik ruang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Bintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Bintole.
3: Setahun berlalu, Bintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat, mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang.

Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita. Pro 4 RRQ Padang.

Sumatera di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Mulah dun sana berangga. Lah baru saja kita dengarkan dun sana sebuah drama legenda tadi berjudul Petualang Aruna, dan lah kita sambuang jo sebuah lagu Minang dari Anikyu, Jo Tata dan Friska berjudul Aturan Anak Gadis ya. Dan membawa kita ke jam 20 atau jam selama malam lebih 29 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan dun sana barangnya kita akan nikmati taruhi rangkaian lagu-lagu pop Minang dun sana sampai beko ke jam 9 malam atau jam 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk ke acara interaktif kita baku cindan dalam acara Salam Bacawe di malam nanko tentunya ya, jam 9 sampai jam 10 beko ya. Jadilah dun sana padang ya, kalau baik itu dun sana kita akan lanjutkan rangkaian lagu-lagu pop Minangko Ka Elsa Pitaloka dalam Tarumo Kehilangan Ayah. Selamat malam dun sana dan tetap bersama kami di Perompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Salah satu momen yang ditunggu saat HUT Kemerdekaan RI adalah pengibaran bendera merah putih saat upacara kemerdekaan yang dilakukan oleh Paskibraka dan Paskibra. Meskipun sama-sama bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas utama ini diselenggarakan di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota di kantor bupati atau wali kota, provinsi di kantor gubernur, dan nasional di istana negara. Paskibraka pertama kali dicetuskan oleh Husein Mutahar pada 1946. Pembentukan tim ini diperintah langsung oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk dari upaya kreatif memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya istilah Paskibraka berarti pasukan penggerek bendera pusaka, namun diubah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka oleh Idik Sulaiman pada 1973. Sementara itu, Paskibra merupakan ekstrakurikuler yang membentuk karakter siswa agar menjalankan peran baik di sekolah maupun di masyarakat. Sama hal dengan Paskibraka, Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera, namun tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, melainkan hanya bertugas di sekolah. Selain itu, Paskibra bertugas untuk mengatur jalannya upacara bendera di setiap sekolah. Misalnya, mengatur baris berbaris, mengatur jalannya upacara bendera, termasuk menjadi petugas upacara di sekolah.
1: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
2: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
3: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
1: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
3: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
1: Error.
3: Ya iyalah, Cok. AI emang bisa bantu mikir, tapi nggak bisa bantu ganti niat.
1: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
3: Terniat.
2: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali, hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Panas, aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging, cegah global warming.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: perempatan dari Padang Sarawak Budaya Sumatera Barat. Mula dari Sabang Tengah. Selamat malam di sana dan terima kasih. Ya, kitalah Baswo Bali di acara interaktif kita di Setio Malam, ya tentunya Jo Salam Bacawe ya. Dan dun sana barengan seru biasa dun sana, kita akan gunakan dulan telepon 812-14 atau di 0866-09240 untuk dun sana dan bagabuang di Salam Bawa Jaweko, dan kita akan bersama sampai beko ke jam sabalih malam ya. Jadilah dun sana barengan, kalau begitu kita langsung saja buka line telepon ya, dan kita terima telepon pertama di malam hari ko. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, pacah talua.
0: Pacah talua kira ya.
1: Pacah talua lah panek lah, tapi keris tiang tangan siap. Jangan ambil rambui keris tiang.
0: Ah, orang saya baru mulai dulu. Kalau keris tiang tangan baca deh. Tuba, itu Baba Yul lah, hiperbola istilah itu mana?
1: Ya.
0: Nggak hiperbola doang, hiperbola. Ya. Aneh, wayan mbak, kabar malam kok?
1: Siap.
0: Padas mah. Suara
1: mirip. Di kadangan suara diketik tadi aja leh di tirna.
0: Iya betul. Nah
1: ini pagadang suara diketik.
0: Ampun dua bol kiro ya.
1: Ampun dua leh sehat bulu.
0: Alhamdulillah sehat. Ampun dua bulu lagi.
1: Alhamdulillah. Ini yang mau di rumah dong bulu.
0: Ah di mana nih?
1: Kamu di musola tinggal ini.
0: Oh iyo, bilang kita waktu itu mah.
1: Iya, enggak dekatnya bulu.
0: Hah?
1: Dekatnya merantau dari rumah, kira-kira setengah kilo dari situ.
0: Iyo, waktu itu puluh lah nyampe nih mah.
1: Hah?
0: Lama puluh sampai waktu itu mah. Waktu masuk terakhir petang kok.
1: Iya.
0: Anak musola tuh?
1: Hah?
0: Apa nama musola?
1: Musola Al Ikhlas.
0: Oh, Al-Ikhlas Sikabu ya.
1: Al-Ikhlas di tadi di Yondek Stadion mana?
0: Oh, iya iya.
1: Kami orang tiap semayang kalau orang main bola itu.
0: Oh, iya iya. Oh.
1: Ya, muju siko kan ada surau.
0: Yo, betul.
1: Ya, pada dalam mona ngicit dia kawan banyak ke masuk.
0: Jadi 10. Lagu 10 kok.
1: Di agak lo kawan belakang.
0: Itu iya.
1: Pasan buruang aja lah dia.
0: Pasan buruang, apa kacik buruang tu?
1: Pasan buruang.
0: Ya, apa kacik buruang tu pasannya?
1: Dari, ya di Tia Ramon lah dia.
0: Biasa Tia Ramon sih.
1: Hah?
0: Biasa Tia Ramon. Pasan ya. Buruang.
1: Baik kan?
0: Oh, cari di pasan.
1: Saya teringat suruh dia sekarang.
0: Sebentar dia mau cari dulu. Abang lah terengah.
1: Ya.
0: Lah terengah, Alun. Alah terengah.
1: Saya dong.
0: Halo, Lai. Apa kecik buruang tu pasannya?
1: Pasannya dekat kau. Kecilnya giko buruang kau. Hati-hati yo. Kecik buruang tu.
0: Tu.
1: Kalau kita merantau, pandai-pandai yo menjeri ni samang.
0: Oh, betul cik buruang tu.
1: Tapi pesan buruang lagu dari Teramon tu lagi tu dengar itu.
0: Yuk dengar aja nak.
1: Iya.
0: Jadi lah belum.
1: Yo salam ya. Pertama buat dia.
0: Terima kasih Pak Das.
1: Ada juga Mbak Yul kawan lamu Mbak Yul tu mah.
0: Yo.
1: Di masuk mak Jerojo Bintang.
0: Yo.
1: Ada juga Ajub Yaman.
0: Ajub Yaman lah weh.
1: Ada jo ibu Mel dah pernah sama suara dia.
0: Ya itulah lalamu.
1: Ayang di Belimbingan Cile itu yang datang baru tu dia. Ya.
0: Si Nana nama dia.
1: Ayo salam kenal buat Nana. Salam juga buat Asadullah yang mendengar radio dia.
0: Jadi. Ya Padas.
1: Sama
0: Padas.
1: Assalamualaikum dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampulu ambo Pak Das ya. Pak Das di Dake Stadion Utama Sumatera Barat di Sikabu ya. Jadilah kalau itu kita beralih ke nomor nancik lagi di 08 Sabalai 66 0924 0. Halo, assalamualaikum, salam buat Jawa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mutia.
0: Selamat malam Pulau Dabuyuang. Baik kabar dolar gini kawan, naik turun.
2: Bang Mutia.
0: Baik kabar dolar gini kawan, naik turun.
2: Dolar tu yang mendata, saya Mutia.
0: Mendata. Cuman kalau lima. Ah. Halo. Ah. Halo Dabuyuang, Pak Atu. Tak putih ya, dah saya nyeko. Ah, cerita aku. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Hai, waalaikumsalam. Ah, lah putih sudah yang nama ibu ya. Yo, waalaikumsalam. Bu Zur.
3: Ini benar-benar Allah yang ngasih. Selama ini Adik enggak pernah mau ngasih.
0: Bukan.
3: Berapa kali ngambil? Dan 4 kali enggak pernah dapat sekalipun. Ini Allah yang ngasih nih.
0: Benar kan? Bukan enggak mau ngasih soalnya, Bu, tapi kita kan oper-oper nomor. Jadi istilahnya satu di GSM, satunya di telepon biasa, habis itu GSM lagi buat telepon biasa. Nah, pas Ibu masuk, mungkin Ibu kan selalu masuk di GSM nih. Nah, pas masuk gilirannya di telepon biasa. Karena kalau kita di satu nomor dua kali, Bu, nanti enggak adil kita, Bu. Gitu loh.
3: Sedih banget, Radit.
0: Jadi bukan sengaja enggak terima, Bu. Artinya kalau Ibu masuk pas Ibu masuk itu setelah di telepon ini telepon biasa, mungkin langsung masuk gitu, gitu kan. Nah, kayak tadi. Tadi masuknya kan di telepon biasa tuh. Nah. Oke, Ibu. Oh, Bu.
3: Ya, enggak apa-apa, Dit. Ya, pokoknya senang aja, Bu. Terima kasih banyak dapat.
0: Baik, baik, baik. Itu Bu, Ibu apa? Pak Bung Tapai tadi tuh udah ketimpa aja tuh, enggak tahu kenapa langsung turun dia.
3: Itu rezeki saya, rezeki
0: Ibu. Benar.
3: Rezeki dibagi-bagi.
0: Iya, benar mungkin ya.
3: Nanti Pak Bung Tapai dikirimin deh.
0: Ah iya, dikirimin ya, Bu ya. Gimana Bu Zur malam ini? Lagi ngapain nih?
3: Malam ini ya, baik-baik aja sih. Ini tertunda berangkatnya ke Jakarta karena anak belum datang, jadi ya tunggu.
0: Oh.
3: Tambah lama di sini tambah enak.
0: Iya. Rencana mau
3: ke Jakarta? Mau berangkat kemarin, nggak ketemu Adi dong.
0: Rencana mau berangkat kemarin?
3: Iya, tapi karena anaknya dia stay-nya di Makassar, katanya tunda aja ya udah.
0: Gitu.
3: Kalau udah tua gini mah kemana udah enak gitu.
0: Iya. Jadi Ibu rencana mau ke Jakarta atau mau ke Makassar?
3: Enggak, Jakarta aja, Jakarta Bandung.
0: Oh, Jakarta Bandung.
3: Pulang bukan pulang sih, kalau pulang sebetulnya ke sini.
0: Oh, gitu.
3: Balik ke Jakarta tapi nanti habis libur cucu. Kan dia libur nih anak mahasiswa.
0: Iya.
3: Balik lagi sini.
0: Sudah
3: ketemu Adik lagi.
0: Alhamdulillah.
3: Nah, ini perpisahan sama Adik.
0: Aduh. Jadi gimana gitu ya. Tapi kan kalau lagunya tuh ada, Bu, berpisah bukannya bacarai.
3: Hanya itu Ibu mau begitu sekarang.
0: Iya. Oke deh, baik.
3: Benar, hebat Adik.
0: Iya, jadi kalau orang Minang. Iya, kalau orang Minang itu berpisahnya bukan bacarai, Bu.
3: Betul.
0: Kenapa? Karena di kemanapun orang Minang, dia akan tetap terhubung dengan kampung halamannya. Nah.
3: Oh, benar. Adik sendiri, Ibu, dari SD di sana udah berpuluh-puluh tahun. Kok Ibu pulang lagi ke sini?
0: Iya, makanya. Jadi istilahnya orang Minang itu enggak pernah bacarai. Berpisah boleh, tapi bacarai enggak.
3: Makanya di acara Adik Ibu ikut terus tuh pelajaran cara Minang.
0: Besok Ibu, besok kalau di Bandung, di Jakarta, Ibu bisa juga dengar kok di RRI Digital, Bu.
3: Oh, RRI Digital ya?
0: Oh, RRI iya. Digital dapat itu, Bu. Dimanapun, Ibu. Asal jangan ke bulan aja.
3: Ibu besok ke Jakarta dulu. Mesti seminggu Jakarta. Ke Bandung seminggu. Gitu. Ya, dan bisa ya Jakarta juga.
0: Bisa. Di Eropah pun bisa itu, Bu. Karena dia lewat internet gitu loh.
3: Oh, jadi masih bisa dengar suara aja dong ya?
0: Oh, bisa. Bisa nelfon pun bisa, kan? Ibu dengar di R Digital, pakai handphone lain, telepon ke Padang, bisa. Sekarang kan zaman teknologi sudah terhubung, terkonek semua, Bu. Jadi sejauhnya kerabat kita bisa dihubungin, gitu kan? R Digital udah ada, Ibu ya?
3: digital.
0: Era digital udah diinstalkan belum ke handphonenya? Iya. Jadi caranya gini Bu. Caranya gampang kok, di Play Store atau di APP kalau apa ya, kalau apa namanya tuh, kalau handphonenya Apple yang apa itu gitu kan. Nah nanti ketik aja RRI digital ya kan. Nanti ya tinggal install-installkan. Nanti setelah install, di berandanya itu kan muncul ada radio ya kan. Ada banyak pilihan tuh. Ada radio, ada play, ada ini, ada artikel yang lain. Nah ketik ada, klik radionya. Terus nanti klik keluar itu per 1, per 2, per 4. Klik per 4 gitu kan. Habis itu
3: per 4 ya.
0: Iya, klik per 4. Habis itu klik padang. Nah, jadi kan klik per 4 dia keluar tuh Bu, dari Aceh sampai Papua keluar semua tuh RRI per 4.
3: Nanti Ambon pula kalau enggak padang ya.
0: Klik padang. Nah, itu terhubung langsung. Jadi Bu bisa dengar juga. Makanya aku bilang tadi Bu, walaupun berpisah bukan bercerai gitu lah.
3: Benar banget. Ibu juga enggak mau bercerai sama orang di Padang, enggak mau.
0: Oke. Okay.
3: Pengalaman ibu sendiri kok ini.
0: Iya benar. Oke, Bu Nur.
3: Jadi pasti orang lama-lama nunggu.
0: Iya.
3: Ibu minta salam-salamnya terutama buat adik sekeluarga.
0: Makasih Bu.
3: Selalu suaranya tetap bulat ya. Bulat suara
0: itu kan bulat. Amin.
3: Terus tuh Bapak Roni Jambang.
0: Iya.
3: Bunda Tin. Pak Oyong Tanjung.
0: Iya.
3: Pak Nur

0: orangnya ya, tapi Desi aja deh.
1: Oke.
0: Siapa lagi ya? Ya itu aja lah, apa banyak sekali ibu nggak hafal ya adik.
1: Baik ibu.
0: Terima kasih banyak ya adik. Adik sudah baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bu Zur yang ada di Gunung Panggilun ya, katanya mau berangkat ke Jakarta Bandung. Selamat jalan Bu ya, mudah-mudahan selamat di perjalanan, lancar-lancar aja perjalanannya, dan kita tetap bisa connect, terconnected ya Bu ya, bisa tetap terhubung dengan RRI Digital aplikasinya Bu. Gampang kok ya, kita untuk sana seluruhnya gitu Jo. Kamu asal sana, kalau tidak terjangkau di sinyal namanya kok istilah terestrial ya, radio terestrial, kalau yang radio manual ya so itu. Nah, tidak terjangkau bisa di aplikasi RRI Digital. Caranya gampang, ketik saja di Play Store ya atau App Store ya, RRI Digital, kemudian lah keluar diinstalkan. Ketika lah terinstal, di klik itu di berandanya mereka udah muncul pilihan radio ya, ada live streaming segala macam. Nah, klik radionya kemudian pilih perompeknya, pilih Padang. Jadi klik radio keluar pilihan per 1 per 2 perompek, pilih perompek, kemudian keluar daerah. Mulai dari Aceh sampai Papua. Nah, pilih Padang. Nah, ketika pilih Padang dari perompek akan terhubunglah dengan perompek RRI Padangko. Haha, nah itu ya. Yalah don sana penangga pasan buruang lah siapkan tu Bu Zur ya. Maaf berpisah bukannya bacarai, pasan buruang kan tu Pak Das tadi ya, berpisah bukannya bacarai ya, dari Android ya Bu, Android ya, dari Android yang Bu siapkan untuk Bu Zur ya. Dan kita masuk ke telepon berikutnya ya, 812-1 ampe. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Warahmatullah wabarakatuh.
2: Iyo ambo.
1: Iyo gindo. Sege gindo.
2: Alhamdulillah. Abang.
1: Alhamdulillah loh.
2: Alhamdulillah ya. Syukurillah.
1: Syukurillah. Tuh bana ya.
2: Iya wah.
1: Makan Indo.
2: Oh, siap makan apa?
1: Siap makan apa? Lari pulau kok? Lu naik?
2: Nggak. Masih di Koro.
1: Masih di Tapiro.
2: Iya.
1: Jangan lama-lama, nah tinggal pulau.
2: Hingga itu sana, mau kami minta itu, minta lagu tadi, dan minta dia dibusukkan.
1: Oh, minta lagu, bisa buka bicara ilo?
2: Nggak, anu. Iya, bisa buka bicara, ya.
1: Lah pilih dia buzur tadi.
2: Itulah, itu kan meminta dia, mah.
1: Alah, itu alai. Nggak puas lah. Tapi nggak cocok, menangis di udara. Atau itu merah pakai ini.
2: Merah pakai ini jauh lah tu bang.
1: Jauh lah ya.
2: Jauh lah.
1: Iya lagu Padang Mentawai tu aduh lah dah.
2: Anu lah bang. Nama esoknya bang.
1: Apa tu?
2: Dia nama tan muka pakai apa?
1: Mantan, oh nama tan pakai. Oh apa?
2: Mbak Piaman.
1: Oh Mbak Piaman. Jadi.
2: Iya. Ini itu nombor mungkin kan lo.
1: Iya.
2: Datang dah suruh bang.
1: Gadang jasu
2: tu.
1: Gadang jasu ya.
2: Iya.
1: Tapi kok bisa bawa lah dirjen gak apa kecil.
2: Entahlah betul lah.
1: Kan. Apa betul manjalan naik kapal tu ambil air lagi piaman tu lo.
2: Kalau dirjen gak sama apa?
1: Iya betul salah. Ambil air lagi piaman tu lo. Tiba di rumah letak di meja lelo. Kau nak baca so, bambu kau apa subuh jo ni aja city kau aja. aduh saya. Iyalah, Indo.
2: Iya, Bang.
1: Sianan ke Abah Salami.
2: Pertama itu Abang dulu.
1: Makasih, Indo.
2: Selamat tugas ya, keluarga Abang.
1: Iya, makasih.
2: Nah, sudah itu Mbak Yul. Jana.
1: Iya.
2: Bulan.
1: Iya.
2: Itu untuk dedek Ambo itu, Bang.
1: Iya.
2: Sianana.
1: Oh, dedek ya.
2: Dedek itu.
1: Ini maknya saya tak panggil Abang, dan dia panggil Om. Kalau panggil Om tu nakkan dia lah.
2: Ah.
1: Ya.
2: Tapi apa lah masuk bertemu muka masuk bulu rohnya.
1: Enak masalah doh. Nyokan suaru lah menyembuang mah.
2: Ayah.
1: Kan itu lah kok.
2: Rabab
1: saja lah nyempen.
2: Sudah tu Pak.
1: Ande rabab, tolong sampaikan. Kan itu lah kok.
2: Asal tu salamnya Pak Nur.

0: Ronnie Karno.
1: Ronnie Karno, ya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Ah, tu ibu tu tadi.
1: Yo.
0: Ah, Ramudo.
1: Aha.
0: Ah, Cecilia tu untuk kakak Ambo tu.
1: Iyalah.
0: Ah, dia sampai lupa bang.
1: Ah?
0: Dia sampai lupa lah kakak Ambo tu.
1: Oh, jangan. Ya.
0: Ngamuk ke?
1: Iyalah.
0: Kita dulu ada silaku ke?
1: Tu. Padahal dia kau lah saya leluk ya.
0: Oh, ini. Dia lu kan
1: lah, dia kena mempian. Dia kena mempian. Kamar kecampaan ya. Tiba-tiba mentawai balik apa mempian mandi ya. Yalah, Indo, kalau gitu Indo.
0: Iya bang, makasih banyak bang.
1: Ya, selamat jalan lah besok. Bilo pokok, bilo beranang mentawai.
0: Pengana tu, entah apa ada tu. Rencana lah
1: eh.
0: Tapi ayah firman kau lama tu.
1: Iyalah kalau itu.
0: Assalamualaikum. Ya,
1: batu cirong kalau tak minum ayah firman kau payang lupa aja.
0: Itu bayu bang.
1: Ambu dah tak minum ayah firman mah. Tak tanjan firman dia muda.
0: Nah itu asal sesudah bang kan. Sesudah bang lah.
1: Allah. Ya lagi do.
0: Ya bang, makasih banyak bang.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Indo Tommy di Piaman, di Pasar Piaman ya. Yalah, dosa pedangnya kalau begitu kita nikmatilah lagu-lagu nolah minta dosa gitu. Ada pasan burung dari Tiremon untuk Pak Das. Kemudian berpisah bukannya bacarai dari Androis untuk Bu Zur. Dan terakhir ada obat Piaman dari Pinky Pranada untuk Bagi Indo Tommy. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Ombo Tansa, salah satu kesenian tradisi masyarakat Salingka Danau Maninjau khususnya dan masyarakat agam umumnya. Sebuah kesenian yang dimainkan secara berkelompok dan tentu saja mempunyai ciri khas yang berbeda pula di setiap jorong dan kenagarian di Kabupaten Agam. Kekhasan itu bisa terlihat dari pola gerakan, irama, serta hal-hal yang menyertai pelaksanaannya. Biasanya tambo tansa di daerah Maninjau dalam satu grup memiliki jumlah pemain tambo yang ganjil. Kesemua pemain tambo selalu taat dan mengikuti pola tansa yang dimainkan pula oleh satu orang. Kemeriahan semakin terasa manakala pupui batang padi dan alat kesenian talempong turut serta menyemarakan. Tambo tansa biasa dimainkan pada hajatan besar dan menyambut hari raya. Juga sesekali mewarnai penyambutan acara resmi adat ataupun tamu pemerintah yang juga diiringi oleh laku tradisi lain yaitu sile galomba.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

UEFA Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big match. Simak pertandingannya hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dasar pendengar, kita lah dengarkan lagu-lagu dan diminta di sesi pertama. Dan tentunya kita ke bawah lihat kalian telepon. Ya, kita terima di 8 nah turun ya. Kita terima nanti 08 966 0920. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo, Daroni. Alah. Iya, baka bang dulu. Alhamdulillah. Berkat 20 we.
1: Sama saja mutiem pai.
0: Alhamdulillah. Lagu nang kelama kamu lu. Lagu nang kelama. Halo, ya. Lagu nang kelama.
1: Mati.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ba mati ya. Ba ceto ni ko. Tadi itu lo. Halo. Alah, acak bermasalah ko nampak gini ya. Pak apa tadi mulai itu lo. Pak Bu yang tapai ya. Tapi Bu Azur tadi lain lancar nanya berarti bukan kesalahan di siko berarti ya. Nah, iyalah. Kita bagi puluh dulu ke nomor nan Cik Lai ya. 8124114. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat malam Bang Adit.
0: Selamat malam Nana. Apa kabar malam ini?
2: Sehat Bang Adit. Sehat. Baik gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Baik-baik.
2: Udah makan Bang Adit?
0: Udah, itu penting itu ya.
2: Oh, syukurlah.
0: Nana dengan udah makan?
2: Udah Bang Adit, kalau Nana makan jam 7 itu udah maksimal kali itu malam tuh.
0: Oh, nggak boleh lewat ya?
2: Iya, karena minum obat kan Bang Adit, jadi harus jadwal makannya harus teratur.
0: Oh, begitu. Lagi sakit ya, rupanya ya.
2: Gimana Bang Adit?
0: Lagi sakit.
2: Gimana?
0: Lagi sakit nih minum obat.
2: Oh, enggak. Nana kan memang minum obat teratur Bang Adit.
0: Oh, gitu. Ya.
2: Banyak yang mau diminum kalau tiap hari itu Bang Adit.
0: Makanya makannya harus teratur ya.
2: Iya.
0: Oke deh, mudah-mudahan lah ya lancar semua ya.
2: Iya Bang Adit.
0: Baik, Nana pengen lagu apa Nah?
2: Sebenarnya masih pengen denger Tang Siapa Tiga Malam, tapi jangan lagi deh. Itu terus, kata Bang Ari masih sering nangis Nana. Itu aja hari ini Bang Adit. Pasan Mande yang Junet ada enggak Bang Adit?
0: Pasan Mande. Ingat Mande.
2: Pasan Mande.
0: Iya, Pasan Mande dari
2: iya.
0: Tiaramon sih, bukan yang Junet.
2: Oh, Tiaramon ya, bukan yang Junet ya?
0: Bukan, Tiaramon ya. Atau juga gimana ada bang? Ada juga yang Rustam ada. Terus
2: Pokoknya itu deh yang Pasan Mande itu.
0: Ya, yang maunya cowok cewek nyanyi.
2: Yang
0: kalau
2: cewek lah.
0: Cewek yang Rustam ya.
2: Iya.
0: Oke lah kalau begitu. Lagi ingat ibunya nih.
2: Iya, karena kan mama itu dulu nggak pernah ngasih wejangan Nana gitu Bang Adit. Entah karena nggak sempat waktunya untuk gimana ya. Jadi sebelum mama meninggal tuh juga nggak pernah dikasih cara hidup atau apa. Terus tahu-tahu mama meninggal ya Nana kayak, hah beneran nih hidup sendiri nih sekarang nih ya, kayak gitu.
0: Berarti memang apa ya, Nana tuh masuk yang mandiri juga ya dari awalnya ya.
2: Iya Nana, kayak dewasanya itu berkat lingkungan di sekitar aja Bang Adit yang ngajarin banyak hal sebenarnya gitu.
0: Iya gitu ya. Tapi kakak ada kan?
2: Ada, cuman kakaknya satu ada cewek, cuman jauh di NTT di Flores.
0: Terus yang di Tunggul Hitam?
2: Abang.
0: Abang ya?
2: Iya, tiga abang di sini, satu cewek yang di Flores itu.
0: Oh gitu, Oh, tiga abang.
2: Yang di Tunggul Hitam itu abang sepupu itu Bang Adit. Oh, tapi sepupu. Dia udah mengasuh Nana dari kecil gitu.
0: Oh, gitu ceritanya. Nah,
2: jadi udah kayak orang tua kedua lah. Cuman kan nggak terlalu dekat dulu setelah Mama meninggal itu. Ya barulah lumayan dekat lagi gitu Bang Adit.
0: Ya, tapi itu tetap perlu disyukuri lah ya. Ada... masih ada saudara yang bisa membimbing, gitu kan? Nah. Yeah. Oke, okay, Mirana, semangat ya, semangat ya, semangat.
2: Iya, terus semangat, Bang Adit.
0: Enggak terus ya?
2: Iya, okay. Bang Adit.
0: Baik, lagunya Pesan Mandeh ya?
2: Pesan Mandeh dari ya, itu kan Garuda Tabang Ateh Langit itu kan, Bang Adit?
0: Iya, benar. Garuda Tabang Ateh Langit Nana. Manyaso lalu.
2: Saya
0: enggak
2: pernah lihat burung Garuda, kayak apa burung Garuda aslinya ya?
0: Tanyakan deh ke siapa ya nanya bagusnya. Itu pertanyaan yang
2: kalau elang enggak pernah lihat, tapi Garuda enggak pernah lihat.
0: Itu panjang diskusi nanti ya.
2: Oke. Ya, Bang Adit, salam-salam lagi Bang Adit.
0: Baik, Nana.
2: Salam pertama buat Bang Adit. Makasih. Yang lagi bertugas, semoga selalu sehat. Dan juga semoga keluarga Bang Adit sehat dan selalu bahagia ya Bang Adit.
0: Iya, sama-sama Nana juga gitu ya Nana ya.
2: Oke, makasih Bang Adit. Terus salam baik buat Bu Zur. Makasih salamnya Bu Zur. Terus Bu Zur mau pergi ya?
0: Iya, katanya mau jalan ke Jakarta besok. Pokoknya
2: lepas hari ini. Semoga perjalanannya lancar. Selamat sampai tujuannya Bu Zur.
0: Iya.
2: Nah, terus buat tadi Pak Das ya, makasih salamnya Pak Das, salam kembali ya.
0: Pak Das.
2: Terus Om Nana tuh Om Tommy. Iya, bersyukur Nana, juga Nana ada yang masih nganggap saudara walaupun di udara ya Bang Adit.
0: Iya, itu gunanya kita selama jauh ini kan itu sebenarnya kita mau memperbanyak saudara, nambah-nambah kerabat. Kadang-kadang tanpa disadari, ternyata saudara-saudara kita beneran gitu loh yang selama ini enggak kurang-kurang komunikasi kan?
2: Iya, itu benar Bang Adit. Terus Om Tommy ya, Om Tommy tadi terus siapa lagi tadi ya? Kenapa udah Roni Jamba teleponnya juga putus sama Ma Pak
0: Bilang
2: Papa tadi?
0: Makanya heran juga. Tapi
2: terpincak kabelnya itu Bang Adit.
0: Terpincak kabelnya ya. Terpincak kabelnya teranggu-teranggu-ikan gitu ya.
2: Terus sama siapa lagi ya? Salam buat Bunda Queen,
0: Ibu
2: Yul, Ibu Nur, Mama Ica, Mama Naswa, Uni Sinta di Pariaman. Uni Okta yang Penggalak.
0: Iya,
2: Uni Desi itu juga ada satu lagi yang di Siteba rupanya ya Bang Adit.
0: Iya, yang abang sama abang tuh sering sama Siteba. Kalau yang Seratek itu jarang-jarang.
2: Enggak, bukan dua orang yang berbeda itu atau dua orang yang sama atau gimana?
0: Kurang tahu juga sih.
2: Ya pokoknya Uni Desi lah atau Uni Okta, terus Uni Diana, Uni Wulan.
0: Iya.
2: Udah Widira.
0: Okay.
2: Udah Putra Kelok 9 sama Uni Emma. Terus udah Jomblo Lebay. Udah Fitro, udah Hendra di Batu Sangkar.
0: Iya.
2: Ada Pak Nur, Pak Ayan Tanjung. Terus siapa lagi ya? Mak Itam Sikumbang.
0: Iya.
2: Itu semua yang lagi dengar semua disalamin sama yang mau masuk nanti lagi ya Bang Adit.
0: Oke Nana, siap.
2: Tunggu lagunya Bang Adit.
0: Siap, udah disiapin.
2: Oke, makasih Bang Adit, selamat malam.
0: Iya, malam. Oke. Itu dia, itunya Nana dan setelah kita di Belimbing sana ya. Kita coba ke 0811 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapun tadi.
3: Itulah unik yang tapai kau mesti ya. Talingun kau mesti nak pay.
0: Andi.
3: Kalau karya benda radio, besko mandangun di sini.
0: Allah, iyalah.
3: Mantul ya.
0: Jadi ba.
3: Adik kesian radio dia kata jangan nak
0: pay.
3: Rupanya talingun kau unik. Bisa mesti nak pay.
0: itu resikonya kalau ler sentuh kini yo. Nyo ndak ditekan aja tersentuh sonya berjalan langsung kan. Kalau dulu kan waktu tombol-tombol dulunya karena ini telinganya dan ndak kalau ndak ditekan tangan ndak jalan dah.
3: Ada.
0: Kan itu makanya hati-hati lah. Ayolah, ada buang. Kan lagi segi emang gue ya, pastilah ya.
3: Alhamdulillah, mesti ya.
0: Boleh dolar-dolar gue badar yang tadi.
3: Simpang siur, dolar-dolar gue. Simpang siur, dikono ngalun gue tak selesai itu. Alat tibu lo lamaran
0: deh ya. Den.
3: Tapi awal aja.
0: Yo malah. Apalagi ayah sedang mulai kini gue ya.
3: Yo kadang-kadang mesti ya. Banyak orang ingin irit.
0: Iya,
3: iya. Kan mama, biar hati 500.
0: Iya.
3: Kalau semua berkol, istrinya 5 bulan.
0: Gitu ya.
3: Kan tahu apa beda itu mesti ya.
0: Oke lah.
3: Sama Nuara, aku beruntung banyaknya, gua. Sama kosnya, kos-kos sama siswanya banyak, gua.
0: Iya.
3: Aku lagi lebih yang anak pun lah.
0: Oke, namun yang ala gue dan nama gua.
3: Lagunya nanti atuh, ya.
0: Atuh.
3: Batambah cabie. Nah, cabie ada sempat buku mesti ya.
0: Gila lah.
3: Yang putih yang manuara apa lagi tersenyum.
0: Tua, kamu para lu lah, bibi di kereta itu, piti basi itu cabie lah ya.
3: Nah, abie lah ke tianggo ke surah. Tapi ke tianggo emang nyondado emang lagi dulu.
0: Ya, nabi lah.
3: Ada abie lah ke tianggo ke cia.
0: Iya, nyonya cok ke tianggo bantuk janggui mah.
3: Iya.
0: Tiap-tiap di cuku itu tumbuh jauh. Itu tumbuh jauh.
3: Turang nampak ngerencah-rencah itu, nak abie lah ke tianggo. Kayak kami itu ke tianggo.
0: Iya.
3: Dia ke tianggo emang nyondado loh. Kalau bilang mesti ya, ada lagu mesti ya.
0: Apa lagu? Ayo, lain. Lah.
3: Tapi mesti ya.
0: Batam macam biak lah ilah.
3: Itu nostalgia awak tuh mesti ya. Tapi persen yang bilang apa itu.
0: Jangan kok ide.
3: Datang sama Nuara jadi penyelamat.
0: Deh.
3: Batang gak semua Nuara aku
0: mesti. Oh itu kok tak curah bana sayang kau ni Nuara ya. Ya
3: bakaran lah.
0: Alah. Sama lo.
3: Habis selama bakaran juga tekan dari yang mesti.
0: Tengah bakar aju, tekan naro wale. Ale, lain dah salah lataan bor kok.
3: Toko aku tangan.
0: Adeh, cetua na ya.
3: Alisul lah mutia.
0: Tak bayang dah pelupuk matu tarif ya. Dah
3: bukara-gara mutia, ampun.
0: Iya. Kau ada uni, sampai yang mana?
3: Udang pokok alik mutia.
0: Agaklah itu biarlah. Onde rabab, ya rabab, tolong sampaikan.
3: Assalamualaikum mutia. Iya. Assalamualaikum mutia.
0: Iya.
3: Pertemuan mana untuk mesti.
0: Terima kasih.
3: Semoga sejak selalu semua panjang rezeki bertambah.
0: Amin ya Allah ya
3: Rabbi. Dan selalu amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Taala.
0: Amin. Allah amin.
3: Nana tadi mesti ya.
0: Nana
3: orang muda dira. Diana.
0: Yep.
3: Orang rancak tumbuh hitam.
0: Iyalah.
3: Ulan, ala jarang mana Ulan gua masuk. Masuk oleh Ulan. Orang main ke dunia persilatan gua.
0: Hai, dunia persilatan. Dunia kongau, dunia kangau. Kalau mengerti. Siana mengerti dunia kangau itu, itu berarti pernah macam kuping home.
3: Mau dia tu mah. Mau dia kerja jadi boleh kok.
0: Alu
3: tak kira atau kalam dia kemar.
0: Alah
3: nyambel jam pangkat, jam mulai tang lepas tangan saya wakai.
0: Di tengah tiba-tiba tangguh ah. Alah.
3: Masih datang tu Roni Sanyago.
0: Yo.
3: Pak Malin Sampono, Pak Sultan Paminan.
0: Yep.
3: Bayur, Mama Najoy, Bu Monik.
0: Aha.
3: Maitam Tikumbang.
0: Yo.
3: Orang banyak akan masuk oleh mutia. Kita salam kompak sih seolah-olah oleh mutia.
0: Jadi.
3: Itu siapa mutia?
0: Sia tu.
3: Jambak nanti.
0: Roni.
3: Makan mutia saya di skrip.
0: Roni.
3: Roni Jambak. Sudah tu untuk di sana awak kata dua saya oleh mutia.
0: Jadi.
3: Orang banyak akan masuk. Dan awak saja akan masuk oleh mutia.
0: Siap.
3: Terima kasih banyak mutia.
0: Yo, dah buang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah buang tapai ya. Jauh ciri khas beliau. Gremencing dolar jalan tarui. Ya, enak. Sa angi-angi hari nan dolar ke mengalir ada buang ya. Yalah, nampaknya lu ada di nomor sebelah. Di 0751-812-STOMPE Alunado Molah. Kita tetap terima dan di nomor Naneko dulu deh kanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
4: Waalaikumsalam, Mautih.
0: Iya, dari Mako.
4: Dari Asratek.
0: Oh, Desi kok.
4: Iya, Mak Uti.
0: Desi Seratek kan enggak Desi Stebala dong, Nak. Beda ya.
4: Enggak, Stebala juga ada.
0: Ah, begitu. Desi Seratek di Seratek di Dakek Matu.
4: Tongrak Karang.
0: Oh, iya iya iya. Oke, Desi, salam kenal sepertinya Jojo. Jambo sekali kok masuk urna.
4: Iya, Mati.
0: Oke.
4: Salam kenal kembali.
0: Salam kenal yo ke Desi. Baiklah Desi, lagi sehat sehat Desi.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke.
4: Bantu antara lah.
0: Bantu antara lah ya. Oke Desi, pengen lagu yang apa kok?
4: Iya.
0: Pengen lagu apa kok?
4: Ayah. Alang di Sang Komerpati aja ya, Mbak Ci.
0: Alang di Sang Komerpati aja. Jadi Alang di Sang Komerpati dari Fani.
4: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, siap. Bagi putaran kau.
4: Salam untuk Mak Mauti.
0: Makasih. Terus
4: lakuin. Mbak Nana tadi. Baik Bu Zu. Mama Ica.
0: Yep.
4: Daruni Cinago. Widira.
0: Widira.
4: Adi Tanjung.
0: Diana. Halo.
4: Boleh ya? Iya.
0: Iya, siapa ya? Ah, dibungkus saja.
4: Ayo bungkus lah, Mbak Uti.
0: Jadi, Desi.
4: Terima kasih, Mbak Uti. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desi dia Seratek ya. Jadi berbeda ya, Desi Seratek kok, Desi Stiba lain lah kok. Kalau banyak yang tanya Desi ya. Iyalah, kalau begitu kita ke lagu lain nak ya. Kita ada pasan mande dari Yendrustam, iko spesial buat Nana. Nan lagi kangen kayaknya jo mandenya. Jo. Mama yang lah mendahului Nana ya. Mudah-mudahan mamanya bahagia ya Nana ya, jadi anak yang seperti Nana yang selalu ingat ya, selalu berbuat kebaikan ya. Kemudian dapat yang tapai ba tambah cabi piti basigo dari Roger Firdaus ya. Kemudian Alang di Sang Komerpati untuk Desi, lagu perkenalan sekaligus Desi ya. Dari Fanny Vivola untuk Desi di Astratek. Yalah di sana, ambo ka balik di sana sesudah lagu ko. Tetap di Salam Bajawe Prompe RRI Padang.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajar.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Padang di Padang Surabaya Budaya Sumatera Barat. Mulai dari Serbangan kita lanjutkan salam buat kita di sana dan masih di 8124 1000 0811 6 0924 0 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, dehem puluh bos orang lagi roh.
1: Makabah
0: mak. Alhamdulillah. Lah, sege-sege aja weh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bila gak telah ambil masuk ke langgang setiap mah.
0: Kam mah ceko.
1: Hai, ku anyak lah kau jual dengan dikakuk anyak mah.
0: Oh, no.
1: Sambil mah, tak ragu ke mana-mana nanti-nanti amak ya, mak. Kira dia buat lalu, so, entah, entah.

0: Eh, talayang do.
1: Ha, talayang do.
0: Lolo sa kolo, ano na? Ah, yelah putra aku ke mas lah mau mas lah mau ke mana
1: nak? Dador mahalah ini rumah ini.
0: Alai mah ya. Ayo dek dek.
1: Ayo kita putar padang
0: lah. Ini nak terang ada enggak soro deh.
1: Kelah iya kau ini nak rumah belum
0: lah. Alah.
1: Hari apa dah? Memang nak nak dapat ya buang rumah ada bayar deh.
0: Baik tu ya.
1: Lo tak kerja lo tak pagi ya.
0: Eh, mengajar tak pagi ya jari awak ni
1: mai. Ah, kadek tu lah mah. Do ada pek embo dah.
0: Allah Allah. Ayo lah.
2: Banyak penggemar
0: eh. Ah, baik itu deh.
2: Ada lo nana aku penggemar lagi kan.
0: Nana. Ah, iyalah putra, putra. Lagu putra ni kau.
1: Lagu negara
0: ni mak. Ya, nang kalau mak dengar eh.
1: Ha, nang kalau mak ni lambok-lambok ni eh mak.
0: Iyalah ya, pas benar eh.
1: Ha, dari Ucok Sembara cari ni mak.
0: Ucok jadi dulunya.
1: Ha, apa dah dulu dengan mak?
0: Ha, sebentar ni.
1: Ha, nasib ayam sabuangan mak.
0: Nasib ayam sabuangan. Allah.
1: Ha, tu ah.
0: Lagu
1: tu punya
0: Iyo
1: lagu. Tentu lah lagu. Denai macam do ayam sabuangan. Kata.
0: Nasib macam do
1: nak. Do manang di sanjung sanjung.
0: Den. Iko kalah tang.

0: Jadi malah putra lain.
1: Lain masuk orang mak aku ke lah.
0: Lain deh.
1: Lain ya.
0: Tuan puluh orang indah deh.
1: Ha, ya. Ya kau indah mau sawan mitra.
0: Awak janji.
1: Indah besok pagi putra je kau
0: nak masuk sini. Jam 2 lewat sama ini putra lah kau. Alah.
1: Selamat saya nama aku. Kau tu sehingga nenek tanya mak.
0: Yo putra.
1: Kawan ni kau menjadi ujah lah dari belakang. Salam untuk Pak Nur Tanjung.
0: Yup.
1: Pak Oyon Tanjung, Pak Roni Cenego.
0: Yup.
1: Pak Buyon Tapai.
0: Yup.
1: Untuknya Nana tadi ya, Mak ya.
0: Yup.
1: Saja yang tambah je bahannya lah, tu Mak. Salam yo untuk Nyembak Yul.
0: Yup.
1: Mak Hitam Sikumbang.
0: Mm-hmm.
1: Untuknya.
0: Untuk Pak Oyon.
1: Apa-apa Oyon lah mak. Jadi tak campur kan ya.
0: Oh lah.
1: Itu untuknya. Untuknya Fitro. Haji Munir. Pak Bujang Tapai. Itu untuknya Pak Bujang Pak Ibu. Pak Sultan Pemenan. Pak Edi Kumis. Itu. Pak Malin Sempono. Untuk satu-satu lah, Mak.
0: Jadi, ke kampung petang, leh.
1: Hah?
0: Ke kampung petang, leh.
1: Iya, ke kampung petang, Mak.
0: Banyak, leh, sembilannya kelok, leh.
1: Oi, lagi, Mak. Itu ni, tu kelok, Mak. Kau nak teragak lah, Mak. Peribak sama berdua.
0: Mantap lah, ya.
1: Makan-makan lama ilah mak awak dia berada di kumbu itu
0: nak. Iya.
1: Itu dia duduk berjuntai dia kedokan beli hati sekali.
0: Itu wah. Dia baik buat
1: bapak kena. Itu memandang mencari ke bawah.
0: Bapak kena koda awak ya.
1: Bapak kena koda awak. Buat kena kambung pun ada ulang. Untuk ni tak nak je marah ni jambak mak.
0: Ayo. Patu antum perlu.
1: Itu mamak awak jambak cik.
0: Jadi.
1: Yang boleh baik. Nak spesial ni untuk ni mahal mak ya.
0: Ayolah.
1: Tuan. Ayolah nak beli kopi dulu mak. Ayolah.
0: Naik undera. Naik undera.
1: Naik undera mak. Kalau tak itu mak. Untuk mak cik, salam baik batu guys.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan tak kabar sihat dan mudahkan kaki mak ya.
0: Sama-sama putra.
1: Iyalah. Yalah, terima kasih banyak, Mak.
0: Yo, putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra, Emma, ya, selamat malam keduanya. Akur-akur taruh. Amin, amin. Sampai menua berdua. Cie, itu istilah. Menunggu ini, nak. Yalah, dengan senang perangah. Tanya putra gelap sambilan. Nasib candu ayam sabuangan. Ya, kabar kau dah membisik belakang terima. Yalah, kita masih di... salam bajawek dan salam perangah. Dan ya, kita lanjutkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam cik.
0: Yo.
2: Alah terpolok dia. Terpolok seloyak.
0: Alah terkalak lah mak. Alah fly pulak ya. Alah. Atu bakok tak bakok tak cinta deh.
2: Aku tersintak dia tu pergi gua dia si Emma.
0: Dah satu umur dah. Dah satu umur. Baru sana.
2: Satu dia mengecen tadi, Pak.
0: Nak dong mengecen dong.
2: Itu adalah petangan.
0: Mama lah petangan. Tangan pun ada loket dong.
2: Ya.
0: Banyak.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Kau yang banyak. Lai sama. Sama ya.
2: Baru tak kolok lah dia mah.
0: Baru tak kolok lah ya.
2: Terangah jontik tadi.
0: Lai ya cok je ke Perkumbuh leh.
2: Nak ada jontik.
0: Dulu di mana?
2: Dulu ya di Perkumbuh.
0: Di mana tu?
2: Di Piladang tu ya.
0: Oh Piladang.
2: Ya.
0: Manjalang masuk Perkumbuh deh.
2: Ya masuk Perkumbuh
0: lah. Alah di Boteh enak.
2: Ya di Boteh lah mati ya. Kalau putra di Boteh lo di Kilo 9.
0: Kilo 9.
2: Iya.
0: Di Boteh.
2: Lubuk bangku.
0: Lubuk bangku lah ada bangku. Iya lah. Iya Pak Yon.
2: Mungkin wakat dulu nak izin nak ikut ya.
0: Alagu.
2: Lagu Cek Gamang di Seso Cinto dari Android.
0: Gamang di Seso Cinto.
2: Gomang di Seso Cinto dari Android.
0: Gamang di Seso Cinto dari Android. Tak mencegok dah. Yang mencegoknya Renima je Pupay Band.
2: Oh, ndak
0: ada saya. Nah, itu ada gamang di Seso Cintonya.
2: Oh.
0: Nah, bagati.
2: Bagati.
0: Ah.
2: Apa dang pai kubu padang Pekanbaru lah.
0: Padang Pekanbaru.
2: Arif yo Yuma Irma kan.
0: Padang Pekanbaru.
2: Yo sekolah di SPBU.
0: Padang Pekanbaru Alvina di... Alvina Brenner.
2: Hah?
0: Alvina Brenner penyanyinya.
2: Oh. Nah, ada Arif.
0: Hah?
2: Arif yo Yuma Irma.
0: Arif.
2: Ya duit.
0: Padang Pekanbaru nak mencegok deh.
2: Padang Pekanbaru.
0: Iya, Alvina Brenner nana mencegoknya. Aka. Halo. Halo.
2: Iya dia.
0: Iya, ada doh.
2: Ada dia.
0: Arif Jo. Apa nak ada doh?
2: Ada dah.
0: Tidak. Arif Joyona Irma ko indak dan lapeh adik jurang.
2: Oh.
0: Kalau pada makan baru tuh yang menyanyinya Alvina Brenner.
2: Ah. Satu dot ya. Apo halat ya? Balam pemutih tali hilang.
0: Balam pemutih tali.
2: Android.
0: Ya. Balam pemutih tali jadi syah. Apa ribut? Itu cek lah ya. Penyanyinya nak ada beda. Balam pemutih tali yang ada kok Bobby Arlan jadi perintang. Android ada dah.
2: Hari perintang lah.
0: Ya hari perintang jauh Bobby Arlan.
2: Ada turut ya.
0: Ah?
2: Atau kolok ada ceto lah leh.
0: Ah?
2: Atau kolok ceto.
0: Sinariau.
2: Satu ah. Bayar mana Android mah?
0: Ah?
2: Android.
0: Oh, pengeluar Android lah mbak ya.
2: Iya.
0: Lai. Sinariau Android.
2: Ah, lai.
0: Jadilah.
2: Lait ya.
0: Lai, tapi kok kancang ban lagu mari lah jam setengah sore aman cak. Dapat dong.
2: Bat ya?
0: Lagunya beat bana ko, lagu apa nak kan? Tak ada.
2: Tak
0: ada. Ada jadi.
2: Boleh tu kolok
0: itu kolok loh. Eh.
2: Ya. Jadi nak lolok lo di sana tu.
0: Ya. Sana mana?
2: Salam laut nanti kolok tadi ya.
0: Jadi.
2: Ya, keluarganya sama.
0: Yo.
2: Ya, Widira, Aicam,
0: ya.
2: Pak Nur, Om Peter,
0: yep.
2: Roni Jamba, Aldi Sanjuang, yeah. Pak Edi Kumis, Salesia, Mami Regan, Anana, Desi,
0: yeah.
2: Bu Zur, Dokwin, Edi Sanjuang, Bu Honi,
0: yeah.
2: Mama Najwa, Diana, Ulat, Olala.
0: Olala.
2: Assalam untuk tis keluarga ada ya.
0: Iya, terima kasih banyak Boyon.
2: Ada pulang cabut ke belakang nanti.
0: Tidak, dah nak mana tak urang mo doh. Jauh-jauh orang tu yang buat deh.
2: Latih, assalamualaikum dia.
0: Cari belakangnya nyudaki dia jalan lah.
2: Latih, assalamualaikum dia.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yon Tanjuang di apa ya kemondurian ya. Yalah di belakang Pak Yon nangka tigo kita terima di 08166. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Onde mana jua baik mana jaga lalu lah kok.
3: Indah Moti.
0: Indah. Iyalah.
3: Sehat Moti.
0: Alhamdulillah ma berkat doa ma gua lagi sesegi yo.
3: Yang terakhir aku Moti.
0: Barangkali tapi cari aku lu kalau nampak ni yo tapi kalau katu mungkin kan terima sudah dua lagi. Banyak mah. Labara purnama lo kan nak pernah masuknya mau dah.
3: Itulah Mutia. Lah iyo atur bosibo mesti balas.
0: Alah.
3: Mendang-endang soal lain.
0: Iyo. Nyo rencana dia awak ya nak.
3: Iyo.
0: Nadia. Yalah
3: pe balas Mutia.
0: Iyalah bahasa bawa lu nak mah.
3: Nyo lambe lamo pasti
0: ya pe. Tuah ne putih gaji dia mau apa. Iyalah.
3: Berkat sabar tadi mah
0: Mutia. Iyo berkat sabar mah. Mah.
3: Lamo jo lambe dapat jugo.
0: Dapat jugo. Iya. Jadi lama.
3: Sehat Moti.
0: Alhamdulillah berkat doa mah gue.
3: Iya.
0: Iya lewat doaan gue mah.
3: Pak Allah keindah
0: eh. Apa cik mau doaan?
3: Iya. Pokoknya di dulu dong belakang.
0: Iya.
3: Ah, iyalah, doa dalam hati.
0: Itu nomor dulu.
3: Mudah-mudahan Mocia sehat sekeluarga.
0: Amin. Itu lo mana
3: ya? Panjang rezeki murah.
0: Ya, mana mudah itu lo mana ya?
3: Iya.
0: Lagu malai kok?
3: Lagu apa sih lah Mocia? Dari Carlos tu lo putar dari Mocia.
0: Dari Carlos Alun.
3: Itu sih lah Mocia. Bakasih aja denai bajadi jurang Mocia.
0: Waduh. Bakasih aja denai.
3: Iya, tapi lo kasihan mah. Lamu aja lambe pasti kedape.
0: Iya, walaupunnya bakasih jurang lo ya.
3: Iya, biar lalu.
0: Bisa dibalian lah, bakasih jurang apa jadi deh. Anda
3: tak kau, Romotin.
0: Anda tak kau, Rom. Berurusan awak deh.
3: Iya, paniang
0: awak deh, Yona.
3: Iya, itu yang parah, Cik, parah itu Mutia. Iya, nanti. Ya lendak jauh-jauh dari embo Mutia.
0: Iya, ndak masalah aku kini kok bakasih aja deh, Nay. Bajadi jurang.
3: Itu kan judul lagu.
0: Judul lagu.
3: Kusah banana tak tahu kami dong.
0: Iya. Nah, kalau
3: Mutia. Lah.
0: Nah, kalau bakasih aja orang bajadi jadi Nay ndak mau dah.
3: Ndak dong.
0: Enggak ada ya.
3: Kudapek aja jauh lah.
0: Ya kudapek bakasih jadi Nay bajadi jambo ya.
3: Mocia pun dibanda.
0: Ayo lah mah.
3: Salam-salam Mocia.
0: Jadi mah.
3: Kuyo awak terakhir ku Mocia.
0: Mah
3: jadi lho.
0: Ya.
3: Salam pertama untuk Mocia. Sehat selalu ya keluarga.
0: Terima kasih mah. Sama-sama.
3: Salam pula untuk Pak Yun Tanjung. Untuk Maitam Sikumbang.
0: Ya.
3: Kutera Kulok Sembilan sama emaknya. Untuk nala masuk tadi salam istimewa sedoi Moti.
0: Salam istimewa jadi.
3: Iya, terima kasih banyak Moti.
0: Iya, Mama.
3: Ditunggu lagunya Moti.
0: Jadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa ya, Najwa di si Teba pastinya. Ya dah. Jadilah ada saudara lah 30 ada putra kilo 9 jelogaya nasib Cando Ayam Sabungan, kemudian ada Pak Oyon Tanjuang ya di Kampung Durian nan minta lagu Sinar Riau ya takolo rete oto cena Sinar Riau, kemudian ada Mama Najwa ya lagunya Bakasih jadenai tegalak mau nanya di lagu mah. Bakasih jadenai baca di jauh orang barang sabar ya mah ya berkat sabar mah. Iyalah sudah sebenarnya kalau lagi dua waktu aku kita sambuang, tapi kalau ndak yo artinya jadi kalau lagu ko kita selamaikan kita selamaikan kita sudahi selama jawab ko ya tercelik dulu. Nambal leh tujuh baleh. Okay, bantu-bantuannya yo ndak tak kajam dari mula kali ya. Yalah kalau begitu ya. Kalau begitu Dun Sana Peranga, mungkin sampai di siko mau bisa terima telepon Dun Sana di kesempatan malam hari nanko ya. Terima kasih banyak untuk Nanlah Bagabuang mulai dari Pak Das sampai mana jua, kemudian ada pulau 40 ambo tadi tu apa udah Roni Jambak ya, tapi baalah la tegang mulut di teleponan tadi eh. Mudah-mudahan di lain waktu ada Roni ya. Kita bergabung boleh ya. Dan mohon maaf bagi nanda bisa mau terima malam kini, mudah-mudahan kita bawa suap boleh ya. Yalah kalau begitu kita nampaknya donan kau agak buang kau nak. Awan numpang sih lagu ku banyak. Menumpang je lagu ni ku atlet lo 6 balai, lagu 6 balai 7 balai. 7 balai 2 mini sisulnya. Ha. Alah, abado lama ya usau. Turun ayalah. Sampai di situ dulu dan sampai tengah. Ambo sudahi dulu salam bajawek ko. Terima kasih dan mohon maaf sekadang-kadangnya jika ada salah-salah kato, salah-salah cando ya. Bukan sengaja tapi itu hanyalah untuk gurau kita di udara. Enak. Kalau pituah orang Minang, orang tua kita mah abing ngeong, abing kuciang, ya nak. Kalau abis kuciangku hilang ngeongnya lah. Salah saya caraku abis ngeong enak. Yalah kalau begitu kita akan nasib channel yang sabungan untuk putra kelas 9. Kemudian senario dari Android untuk Pak Yen Tanjung dan Bakasia jadi nembak jadi jauh orang. Dari Carlos bersama Novi Sri ya. Untuk Amana Chua ya. Sampai bersama ya. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malam Bainai. Prosesi Malam Bainai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari, karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar. Big match. Simak pertandingannya hari Selasa, 7 Juli 2026. Portugal melawan Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Belgia pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
2: Eh, awas bro, nanti kena.
1: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
2: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
1: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin, mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dansa, salah satu kesenian tradisi masyarakat Salingka dan Maninjau khususnya dan masyarakat Agam umumnya. Sebuah kesenian yang dimainkan secara berkelompok dan tentu saja mempunyai ciri khas yang berbeda pula di setiap jorong dan kenagarian di Kabupaten Agam. Kekhasan itu bisa terlihat dari pola gerakan, irama, serta hal-hal yang menyertai pelaksanaannya. Biasanya tambua tansa di daerah Maninjau dalam satu grup memiliki jumlah pemain tambua yang ganjil. Kesemua pemain tambua selalu taat dan mengikuti pola tansa yang dimainkan pula oleh satu

0: kemeriahan semakin terasa manakala pupui batang padi dan alat kesenian talempong turut serta menyemarakan. Tambua Tensa biasa dimainkan pada hajatan besar dan menyambut hari raya. Juga sesekali mewarnai penyambutan acara resmi adat ataupun tamu pemerintah yang juga diiringi oleh laku tradisi lain yaitu Sile Galombang.
1: Iya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi.
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Keempat, RRI Padang.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkat dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Tuan sana berdengar di mana-mana anda berada. Sampai di sini itu sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda. Selamat malam Tuan sana. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Pro 4 RRI Padang. Telepon 0751 812 414, WhatsApp 0811 66 09 240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi, Nusantara Pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di gelombang 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosa pada hari manapun berada. Kembali Pro 4 RRI Padang hadir kurang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan kami informasikan dosa pandangnya waktu sholat subuh sudah masuk pada pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat hari ini untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Nusa Pandanga, kita akan dengarkan pengajian ayat Al-Qur'an kali ini dengan surah Saba ayat 27 sampai dengan 33. Dibacakan oleh Budi Henry dan terjemahan oleh Lusianita Usman. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustadz kita Lukman S.A.G. dengan judul ceramah yakni Akhlak Rasulullah. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-kutunya. Tidak mungkin sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini jika kamu orang yang benar? Katakanlah bagimu, ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah, dimana saja berada, pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah, di mana saja berada, pengajian kita pada subuh ini berjudul Akhlak Rasulullah. Kemudian apa itu akhlak? Akhlak secara lugah atau bahasa adalah perilaku atau sifat-sifat seseorang. Kadang-kadang perilaku itu, perbuatan itu ada yang baik. Nah, yang baik itu disebut akhlakul karimah, berakhlak baik namanya. Atau akhlakul mahmudah, berakhlak baik. Kadang-kadang perilaku seseorang itu buruk, jahat, mencuri, maliang, merampok. Itu disebut berakhlakul mazmumah. Ah, mazmumah artinya binatang. Jadi ada dua macam akhlak itu. Ada akhlak baik disebut mahmudah, ada berakhlak buruk disebut mazmumah. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bagaimana kita mencontoh akhlak Rasulullah dalam kehidupan? Di dalam sebuah hadis dijelaskan, innama buistu li utama makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah ke dunia ini, kata Rasulullah, memperbaiki akhlak manusia. Kemudian apa yang dibawa oleh Rasulullah yang patut kita tauladani, yang patut kita contohi, contoh dalam kehidupan sehari-hari? Akhlak perilaku bertutur kata, berucap. Jadi Rasulullah berucap lemah lembut. Lemah lembut artinya ucapannya itu tidak menyakiti hati orang lain. Cuma kata Rasulullah, kalau kita merasakan ucapan itu kasar atau tidak baik, anca awa aniang, kece Rasulullah. Dalam hadisnya disebut auliyasmud, lebih baik diam daripada berkata. Sebab kalau kita berkata, berucap, mengecek cerawaknya, tasingguang orang lain, ulah ucapan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Auliyasmud, apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada hari kiamat, berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak baik perkataan itu, ancaan yang diam. Auliyasmud. Itu satu. Yang kedua kata Rasulullah, wahafizil lisan, pelihara lidahmu kalau kamu ingin masuk surga. Wahafizil lisan, apa artinya? Ya kalau berucap berkata tadi rasanya tidak baik, pelihara lidah. Artinya sebelum berbicara, pikirkan dahulu. Kadang-kadang tidak dipikirkan, terdengarlah, terucaplah ucapan yang tidak baik. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, melalui ceramah subuh ini, kalau kita mencontoh akhlak Rasulullah itu, yang pertama, berucap dengan lemah lembut. Berucap dengan lemah lembut artinya tidak kasar. Yang kedua,

Bambu yang memakan, padahal yang dimakan itu barang haram, barang curian. Lidah hambu satu lo memakan. Menjadi saksi lidah. Surah An-Nur ayat 24. Wa aidihim, kata kedua tangan, tangan saya juga ikut mengambilnya. Wa arjuluhum, kata kedua kaki, kaki saya juga ikut melangkahkan. Nah, jadi menjadi saksi semua, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Artinya, ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, akhlak Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Keempat, RRI Padang.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah

0: Sumatera Barat.
1: Kabas Sekile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Nusra Padangga Koordinator Posar Pasaman Novi Yurandi di Pasaman mengatakan pencarian seorang balita Atenamu Haikal berusia 3,5 tahun kembali dimulai pagi ko pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama tim SAR gabungan. Korban diduga hanyut saat bermain di sekitar area persawahan dan barado di dake aliran sungai Batang Sanoba pukul 2:07 waktu Indonesia Barat pada tanggal 5 Juli lalu. Randi menyebutkan pada operasi pencarian Kapatang, tim melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai sejauh 2 km dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Pencarian dilakukan melalui jalur darat di titik-titik yang dicurigai Suharto menyusuri sungai menggunakan perahu karet. Namun hingga operasi dihentikan pada pukul 8 balai waktu Indonesia Barat, keberadaan korban masih alun ditemukan. Hari ini kok masai hari ketiga tim mampalwe jangkauan pencarian dengan harapan korban segera dapat ditemukan. Informasi selanjutnya, Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat menggelar acara kenal pamit Kapolda Sumbar sebagai bagian dari rangkaian serah terima jabatan dari Komisaris Jenderal Polisi Gatot Tri Suryanta kepada Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi di salah satu hotel berbintang di Kota Padang. Kegiatan tersebut menjadi momen pergantian kepemimpinannya di wilayah hukum Polda Sumbar, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga keamanan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ko.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RS.

Prom PRR di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Di sana Padang, berikut itu ke informasi perakhiran cuaca wilayah Sumatera Barat hari ini ko hari Selasa 7 Juli 2026 dari BMKG. Dan BMKG Minangkabau menetapkan status siaga cuaca ekstrim untuk wilayah Sumbar hari ini ko. Di sana Padang, adanya sirkulasi siklonik aktif di Samudra Hindia bagian barat Sumatera memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan secara signifikan. Sebagian besar wilayah kabupaten kota di Sumbar berpotensi diguyur hujan sedang hingga lape dan dapat disertai petir dan angin kencang. Untuk kondisi cuaca berdasarkan Wakatu, cuaca di Sumbar pagi hari ko hujan dengan intensitas ringan hingga sedang mulai membasahi wilayah pesisir sarupo di Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk cuaca siang hingga sore hari cakupan hujan labe melalui ke wilayah Tengah, Jawa Timur dan daerah yang terdampak meliputi Kepulauan Mentawai, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, Limapulau Kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Darmasraya. Malam hari hingga dini hari, hujan intensitas sedang hingga lebe masih bertahan di wilayah Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Darmasraya. Untuk daerah lain seperti Kota Padang, cuaca diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan pada dini hari. Kemudian untuk suhu udara, Selatan Bali hingga 31 derajat Celcius dan wilayah tinggi, Sawarupo, Bukit Tinggi dan Padang Panjang bisa mencapai batas bawah yakni 8 balai derajat Celcius. Kelembaban udara 68 hingga 98%, arah dan kecepatan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan ampe hingga 28 km per jam. Masyarakat yang berada di daerah rawan perbukitan dan bantaran sungai dihimbau siaga panuh terhadap potensi banjir bandang dan tanah longsor. Selain itu, kombinasi hujan dan angin kencang berisiko menimbulkan gelombang laut tinggi di sepanjang pesisir barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai. Tetap sediakan payung atau jas hujan sebelum beraktivitas. Baiklah, kita ke info lainnya di sana Padang. Tetap bersama Prom PRRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku bu, baliknya 50.500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Salah satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

1577 mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.

0: фигня, пол.
1: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
2: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
3: Saya dibully, Mak.
2: Bully? Apa itu bully?
3: Dikata-katai, Mak.
2: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
3: Sama sosmed, Mak.
2: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
3: Ini loh, Mak.
4: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah hadir seorang bayi dari keluarga yang mengadakan kegiatan turun mandi ini. Tradisi tersebut dilaksanakan pada hari ganjil untuk bayi laki-laki dan pada hari genap untuk bayi perempuan. Adapun prosesi turun mandi tersebut adalah keluarga menyiapkan berbagai persyaratan, di antaranya batiah bareh dan obor. Syarat lain yang unik adalah adanya bibit karambie atau kelapa. Bibit kelapa itu dihanyutkan oleh orang tua bayi dan disambut oleh beberapa orang di hilir sungai. Kelapa yang dihanyutkan itu dicuci terlebih dahulu dan akan ditanam di dekat sungai di mana bayi tersebut akan dimandikan. Bibit kelapa tersebut dipergunakan untuk menghitung umur bayi. Kelapa yang telah ditanam itu umurnya akan seumuran dengan bayi yang telah lahir.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi?
1: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: diri di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id. Para hakim, kita himbau semua, buka mata hati. Buka rasa kita sebagai manusia karena hukum diciptakan untuk sifat-sifat.
4: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua di penjara hanya karena warisan, atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan, bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan, berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
5: Masyarakat Indonesia yang direpresentasikan
6: meminta sidang keempat
7: dari banyak
8: ini bentuk unik
9: tangkap
10: keadilan
11: tidak terima dengan
12: tata terbenar.

0: Alamai Pagi Pandangan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling Kanagari Perang PRRI Padang. Untuk hari kini kok Selasa 7 Juli 2026. Bersama Ambo, Amna Ulfa Ghazali. Usana Pandangan, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli mengatakan kepada RRI deklarasi Nandi Prakarsai Polres Kabupaten Tanah Datar mewakili komitmen Basamo untuk memperkuat usaha mencegah berbagai masalah sosial dalam masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga generasi muda dari berbagai pengaruh negatif. Ahmad Fadli memuji polisi daerah Tanah Datar karena memimpin deklarasi melawan kegiatan LGBT, narkoba, sarato penyakit sosial lainnya, memandangnya sebagai tanda kepedulian untuk masa depan masyarakat Tanah Datar. Pemerintah daerah juga mendukung sepenuhnya langkah-langkah pencegahan dan melibatkan kasado segmen masyarakat. Beliau meminta kasado elemen masyarakat untuk bekerja sama mencegah kegiatan LGBT, penyalahgunaan narkoba, sarato perilaku yang dianggap bertentangan jo norma-norma agama, adat, jo budaya dan balaku di Tanah Datar. Keterlibatan segala pihak dianggap perlu untuk usaha pencegahan supaya efektif. Selanjutnya masyarakat diminta untuk labiah memperhatikan bimbingan keluarga, sarato pengawasan anak-anak sebagai langkah pencegahan dini. Peran keluarga dipandang sangat strategis dalam membantu karakter jo magia perlindungan untuk generasi muda.
1: Kita menandatangani bentuk dukungan kita untuk melawan perang dengan penyebaran budaya LGBT, penyalahgunaan narkoba, dan penyakit masyarakat lainnya. Kami berharap gerakan ini didukung penuh oleh seluruh masyarakat karena ini juga akan menyangkut kepada generasi kita yang akan datang. Kami mohon perhatiannya semua dari masyarakat. Ini bukan hal yang sepele. Insya Allah kita siap aksi.
0: Ahmad Fadli Jo manjurkan untuk memperkuat bimbingan keluarga Jo pendidikan karakter, sarato menyediakan layanan konseling untuk dukungan psikologis sebagai bagian dari langkah-langkah pencegahan. Upaya-upaya ko diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Farugi Andriani, mengatakan beberapa kondisi saat kini ko mempengaruhi waktu perjalanan distribusi BBM. Antara lain merehabilitasi jembatan Bukit Putui di rute ke Terminal Tolok Kabung, Karajo pengaspalan di daerah Lembah Anai, dan melibatkan sistem arus lalu lintas buka tutui, kemudian perbaikan jalan